itu, Puja, salah satu masyarakat berharap perlombaan seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan di Kota Pangkal Pinang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi ini, Sepradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelak, Sepradi sahabat budaya. Dan dapat Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id, Sepradi, untuk lebih jelas, Sepradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pa, ngapa lagi, Mai?
6: Po nak tahu dah, Es?
5: Malah kok kini, pantang aku ngasak di ngoko. Tak es.
6: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
5: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
6: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
5: Hah? Pesta?
6: Au, eh?
5: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai
6: nyahukan tua Es bukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au po nak tahu dah
5: di mana orang main bal mai sebile mai.
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
5: Di mana?
6: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
5: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
6: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
5: Cuman, kita baca tahu, apa?
6: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
5: Ya, sinyal kuat deh.
6: Pacak
5: oh dari Amerika noh.
6: Oh, se. Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
5: Oh, ge. Apa udah, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
5: Mana?
6: Nih, dia.
7: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Superadik.
1: Halo Superadik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri Serumpun Sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, informasi di Ngopi Pagi kita di sesi kedua ini Spradi Iren hadirkan untuk Kak Spradi. Oh, jalan kaki 30 menit, kapan waktu terbaik ke Spradi? Nah, ini ada informasi dikutip dari rri.co.id, kita Spradi sahabat budaya. Nah, jalan kaki sering dianggap sebagai aktivitas sederhana yang tidak membutuhkan kemampuan khusus. Padahal kebiasaan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberi banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, menurut World Health Organization, WHO, aktivitas fisik rutin seperti jalan kaki membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, hingga tekanan darah tinggi. Selain itu, tubuh juga terasa lebih bugar karena peredaran darah dan kerja otot menjadi lebih aktif. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, jalan kaki juga membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Beberapa penelitian menunjukkan aktivitas berjalan dapat membantu mengurangi stres dan membuat pikiran terasa lebih rileks, terutama jika dilakukan secara konsisten. Nah, seperti sahabat budaya, banyak orang kemudian bertanya, kapan waktu terbaik untuk berjalan kaki? Sebenarnya tidak ada aturan mutlak, tapi pagi hari sering dipilih karena udara masih segar dan tubuh terasa lebih siap memulai aktivitas. Nah, sementara itu, seperti sahabat budaya, jalan kaki pada sore atau malam hari juga memiliki manfaat tersendiri, terutama untuk membantu tubuh lebih rileks setelah menjalani aktivitas seharian. Nah, waktu terbaik pada akhirnya tergantung pada rutinitas yang paling mudah dijalankan secara konsisten seperti Nah, agar manfaat lebih terasa, jalan kaki sebaiknya dilakukan dengan tempo yang cukup aktif dan nyaman bagi tubuh. Tidak perlu langsung terlalu berat seperti karena konsistensi jauh lebih penting dibanding durasi panjang yang hanya dilakukan sesekali. Jadi, kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki selama 30 menit seperti dapat menjadikan langkah kecil untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, dengan waktu yang relatif singkat, tubuh tetap bergerak aktif dan risiko gaya hidup sederhana pun bisa berkurang seperti itu. Nah, seperti sahabat budaya, itulah dia seperti sahabat budaya informasi di Ngopi Pagi kita yang kedua seperti itu. Jadi jalan kaki 30 menit nih seperti itu. Kapan waktu yang terbaik lahiran hadirkan untuk Ika di pagi hari ini seperti itu. Ya, seperti sahabat budaya, nama gabung di 08-12-13-14-10-39 seperti itu. Partisipasi Ika di Ngopi Pagi nih, dan tunggu Ika seperti itu. Kita angkat penelpon pertama nih, kayak ada yang bergabung seperti itu di pagi hari ini seperti itu. Ada siapa di mana di pagi hari ini? Halo, selamat pagi Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi, hari siang.
0: Apa kabar Bang Rido?
1: Kabar alhamdulillah sih.
0: Lah siang, oh.
1: Lah siang. kan pagi lagi, lama siang ya lah.
0: Dek se, lagi pagi nih Bang Rido, jam 10 siang ya.
1: Oh, kepinan lah siang lah.
0: Alah, ada informasi apa di Perlang pagi hari nih?
1: Informasi. Jadi ada informasi dah.
0: Jadi apa lah, oh?
1: Ya,
0: cuaca cemana cuaca hari ini pagi ini? Terang enggak? Pak hujan?
1: Hujan, no. Panas.
0: Panas.
1: Panas,
0: panas. Panas kan?
1: Oh.
0: Oh, dari pagi tadi?
1: Oh, dari pagi ini ya.
0: Pagi ngapa Bang Rido pagi hari ini?
1: Di santai lagi rumah ini.
0: Santai, lo dimandi kan?
1: Mandi, jam... Jam mana apa jam 5 lah mandi, salah.
0: Lah pagi mandi yo.
1: Mandi lah.
0: Haulah pun.
1: Makan lah ngopi.
0: Lauk apa dimasak Sriatun pagi hari ini?
1: Masaknya? Tadi ada goreng anu, goreng udang tadi ya.
0: Ada, nyaman no. Apa kancah ha?
1: Kancah. Kancah anu dia enggak tahu bae tadi. Ada
0: lo kepelang
1: tadi
0: ya. Oh, alhamdulillah lah makan pagi-pagi ya. Oh,
1: kepelang udang dari pagi.
0: Oh, lah pun. Yo nak lagu apa pun pagi hari ini, Bang Rido?
1: Lagu apa? Guru abang kembang balik ya.
0: Tabola balik.
1: Abang balik.
0: Tabola balik.
1: Abang balik.
0: Abang balik.
1: Oh.
0: Lagu apa toh?
1: Oh.
0: Hah?
1: Mau pulang.
0: Lagu apa ya? Lagu abang abang apa?
1: Abang balik.
0: Abang balik. Lagu Padang kan?
1: Oh.
0: Yolah, ditunggu lagu. Lagu Jambi ya.
1: Oh, Jambi.
0: Oh. Yolah pun, nah, ditunggu lagu.
1: Oh.
0: Alah pun.
1: Selamat.
0: Yo.
1: Selamat berarti ya.
0: Mm-mm.
1: Eh, pertama ayo cinta dibuat. Destinasi Labu.
0: Oh.
1: Apa yo Rio? Ibu Marni. Meram Mangamat, Ok Akte, Ok Ibrahim, Minta Genter Abdul Genter. Sakar Mato Putra Lambat, Ok.
0: Oh.
1: Sapa ni? Dari satu. Kau salah tuh mana kau lihat ya?
0: Aw lapun ah.
1: Lapun lah kalau kena kemarin kemarin.
0: Entah kata Bang Putra kemarin hari naik kata.
1: Oh, apa hari ini pulang ah?
0: Aw kata, mendek salah. Oh.
1: Ya kemarin pulang lah, kena tidur semalam ni berdua.
0: Aw kaya ada tahu apa kemarin apa hari ini dek tahu lah oh.
1: Apa apa seminggu di sana kalau.
0: Aw lapun. Ditunggu Bang Rido lah gua.
1: Bilang siapa Karen di sini ada.
0: Amin yo.
1: Terima kasih ya. Kami
0: minta ucap senarai
1: anak
0: minta sihat
1: lah di Bang Ridho.
0: Oh, makasih Bang Ridho.
1: Keren, minta sihat lah. Yo. Kita sihat lah selama lah.
0: Oh, lah doa yang sama ya.
1: Oh.
0: Ya lah.
1: Pulang aja sih, Reno.
0: Yo, makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho yang ada di Perlang. Oh. Salam sehat, pokok kita seperti sahabat budaya, udah. Yang sehat tambah sehat, yang sakit direndahkan semoga cepat sembuh, diangkat penyakit segala penyakit, oh amin. Kita angkat di belakang Bang Rido nih, ada siapa ya, di mana? Halo, ngopi pagi selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amat, apa kabar?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Lagi ngapa pagi hari ini?
2: Nek nyampe lah. Nek
0: bareng. Lo mandi kan?
2: Belum.
0: Apa lo mandi? Lah siang hari.
2: Belum lah. Dingin aja.
0: Oh, udah ke kebon kan?
2: Nek tidak. Nek kemana ini lah?
0: Oh, jadi cemana cuaca pagi hari ini di Tanah Merah, Senin?
2: Hari ini pagi ini lembab panas ya.
0: Nggak panas, di hujan lagi kan?
2: Nggak.
0: Alah, ada informasi apa di Tanah Merah?
2: Permisi apa ya, ada?
0: Di apalah kan?
2: Nggak.
0: Oh, yolah pun. Jadi mengamat ngapa pagi hari ini?
2: Lagu segantang, dua gantang.
0: Minta lagu kan?
2: Yo.
0: Yolah pun, ditunggu lagu. Oh. Tuh bayi?
2: Selama kamu Rido tadi kan Mama Rati kan Bunda Sumi kan Julia kan Yo Amina kan Mang Berahim kan Mang Yan kan aku ayau kan Mang Aku kan Hemuen.
0: Oh lah kan Hemuen Hemuen lah. Yo lah ditunggu lagu ah.
2: Yo
0: lapor.
2: Kenyerian dalam petugas.
0: Makasih, Mang Amat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mang Amat. Oh, yang ada di Tanjung Gunung, oh, Tanah Merah Senin. Oh, sama sekarang nih hari ini di Perlang cerah, cuaca udah. Di Tanah Merah Tanjung Gunung cerah. Jadi seperti sahabat budaya yang nak kesanen, oh, nah, cuaca cerah seperti oh. Yo di belakang, Mang Amat, kita angkat penelpon kita di ngupi pagi kita nih ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar kok Ahya? Ulah begawe kan?
3: Asyong nih.
0: Oh, Asyong, bukan kok Ahya weh?
3: Bukan, Asyong.
0: Kayak kok Ahya tapi ya?
3: Bukan.
0: Oh, Asyong gimana?
3: Di Sungai Liat nih.
0: Di Sungai Liat?
3: Di Maria Goretti.
0: Oh, au, apa gawe? Di rumah sih ya? Di rumah situ oh?
3: Hah?
0: Di rumah kan?
3: Di rumah nih.
0: Oh, lah pun nah. Nak lagu apa pun nah? Kok Asyong, ada informasi apa? Au, pantun lah.
3: Imit kong beli kue halopan.
0: Cakep.
3: Halopan dibuat dari nyanfun.
0: Asik.
3: Hidup ini nak banyak tenang. Enak di sini nasi serumpun.
0: Bagus pantun, no. Tapi kayak kau Ahyau nih mengganti nama kan?
3: Dah, Kyong.
0: Oh, Kyong. Lah tuh bayi kau Kyong.
3: Tahu. Minta lagu nih, ya.
0: Lagu apa?
3: lagu Holopan.
0: Holopan, iyalah ditunggu lagu. Oh.
3: Ade kan lagu tuh.
0: Ade.
3: Oh pagi tadi baru pulang pasar.
0: Oh, cemana informasi perkembangan pasar di Sungai Liat kok?
3: Oh, melihat pagi tadi sampan di bawah.
0: Melihat pehole.
3: Oh, ikan hole.
0: Sayur-sayur.
3: Di bawah.
0: Oh kan. Sayur-sayur cemana?
3: Sayur biasa lah.
0: Plastik-plastik mahal dah. Agi mahal dah.
3: Mahal kok.
0: Agi seperti dan biasa.
3: Plastik udah dipakai plastik deh. Jadi masalah.
0: Jadi meli ikan hoile bayo.
3: Tahu.
0: Ikan lainnya cemana ikan lain ah?
3: Ikan lain ku deh banyak. Cuma aku mau ikan hoile bayo bagi tadi.
0: Oh, udah nanya harga ya.
3: Tahu sambat di lawak.
0: Oh lapun ah. Tuh informasi yo sambat di ikan hoile kata ko asyong nih udah. Berapa sambat?
3: Sambat
0: yolah, yolah pun.
3: Kami tengku ini beri gabung dari
0: sini. Tahu lah pun ko Asyong.
3: Tahu.
0: Nah, titik salam ah.
3: Tahu. Nah, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ko Asyong lo yang ada di Sungai Liat. Tapi macam-macam lah, tapi macam ko ayau. Tapi tidak lah katanya ko Asyong. Sama mungkin lah suara. Ya lah pun di belakang ko Asyong tadi kita angkat telepon kita di pagi hari ini ada siapa di mana nih ada. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
4: Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Yuk Sinta kan.
4: Yuk Seriat.
0: Oh Yuk Seriat. Mirip-mirip mesti game.
4: Yuk Seriat nanti kata orang putih-putih ya.
0: Apa? Jangan cemyala yuk. Ayu nedek bek cemyala. Oke. Lah udah mandi kan Yuk Sri?
4: Hah?
0: Langsung udah mandi kan?
4: Mandi lah jam 3:30 lah mandi, oi.
0: Oh, berarti tidur cepat toh.
4: Ya 3:30 mandi, udah subuh masak mungkin sarapan.
0: Cemtu rajin noh
4: Yusri. Untuk bekal emak ke kebun.
0: Yuk Sri dan ngikut ke kebun ah.
4: Yuk Sri kan putih.
0: Jadi di rumah bae ya.
4: Kakak ningok. Dek pada jalan-jalan.
0: Acak memang dikanti bekanti.
4: Dek pada jalan-jalan ke pantai, dek ningok, dek pada ningok laut, dek ningok pasir putih, dek pada ningok apa. Tapi mon gek masak ngelempah. Ayo alhamdulillah saja.
0: Allah pun.
4: Tapi jalan-jalan sekarang dek pakai kaki, pakai mobil, mon ada duit. Aku mau lihat dek mungkin jangan kaki kan?
0: Dek lah.
4: Ayalah.
0: Alah ada lagu apa pun
4: dari rumah ayo nenek jalan kaki pakai motor dibunceng orang.
0: Aulah be. Lagu apa pun ayo pagi hari ini yo.
4: Ayo lagu apa? Tadi kok Ahyano?
0: Kok Asyong kata jeda kaya aku ahyau suara tapi kata jeda aku
4: ahyau ya nama dua tapi satu orang.
0: Iyalah kataku yuk katanya yuk kok katanya aku Asyong benar lah anaknya lah.
4: Ya, kok Ahyan kok Ayong seneng beliau lah yang penting beliau gembira.
0: Allah yuk nak lagu apa pun yuk pun yuk.
4: Aku lagu. Lagu apa wak? Binat Balmai apa apa kan ya ya.
0: Apa li lagu wa?
4: Ini Iban Mai apa apa ge?
0: Lah ude tadi
4: Kalau ude ge?
0: Lah lagi pur.
4: Terlambat ayo ne kasihan ge ayo ne ya.
0: Apa? Dengar radio terlambat berbuke ao.
4: Ayo tadi kan ke dapur. Jadi dapat dikedengar Bang Rido ne nya radio di kamar de besak ze de.
0: Oh, cemia lah ude lagu ya.
4: Apa nama? Keliling dunia lah dari Lampung.
0: Lah ditunggu lagu.
4: Salam-salam ke aku tadi. Semoga sehat selalu lah. Kek Penjuk Marni, Kek Julia. Semoga sehat selalu. Belajar kemarin, semoga pinter. Kemarin kan baru pulang belajar dari pesantren. Semoga sehat selalu lah beliau, belajar rajin-rajin.
0: Kayak
4: Kapan Abdul Kak Farida di Kementerian, semoga sehat selalu. Kayak Embera, kayak Boyai, kayak Ko Ahyong, kayak Dahri, kayak Mama Rati, kayak Yuk Sinta Bruat, kayak Yuk Aminah, kayak Mang, apa kok? Oh, kayak Mang Suamit, Kak Damiri, kayak Mang Ibrahim, Yuk Mary. Semoga Yuk Mary sehat selalu, belajar kemarin. Mudah-mudahan pinter. Man pintar ku kulit minta ajar ke Ayu. Ke awak oh, sek. Oh, aku benar. Kan dek belajar kiun.
0: Oh, ah,
4: jadi aku belajar ke Ayu Mary kelak ah. Ah nak iya sek nelpon belajar ke Ayu Mary. Ke semuin-muin lah dibungkus habis tanpa terkecuali.
0: Dan
4: Mbak Iren sama tugas, semoga sehat selalu, cantik selalu,
0: yo, sukses
4: selalu.
0: Makasih.
4: Makasih Mbak Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk.

yang penting lagi sehat. Udah hidupnya udah. Alah tetap semangat lah untuk Ika Semen sebagai sahabat budaya. Kita di jam 8 Iren akan hadirkan kabar Bangka Belitung kita di jam 8 ya Superadik. Habis itu kita lanjut kembali Superadik di Berubat Superadik yang bergabung kembali Superadik di Berubat kita Superadik. Habis kabar Bangka Belitung nih Superadik. Dan untuk Ika yang lah request tadi sudah kabar Bangka Belitung, Iren hadirkan lagu request permintaan Ika Superadik tadi ada Bang Rido yang minta lagu apa dari Jambi tadi abangku jauh dia. Kemudian ada Mang Ahmad lagu Perawan Perawan dan apa nih? Segantang dua gantang nih ya, Perawan dan Bujang. Kemudian ada Ko Ahyau lagu Halapan, kemudian Suryatun tadi lagu dari Lampung keliling dunia. Lah abis kabar Iren bacakan kabar berita lagu request permintaan Ika, jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Superadik. Iren ngantika hingga jam 10 kelas Superadik.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong, nih? Nih, nyak.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Spread Sahabat Budaya dari Sungailet Sparadi di Bacekeko Kembali Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka akan melaksanakan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. PLT Kepala Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan sosialisasi yang akan disampaikan terkait dengan pertunjuk teknis SPMB yang akan disampaikan Dindikpora Kabupaten Bangka. Selain itu juga akan dilakukan sosialisasi gravitasi dalam pelaksanaan SPMB yang akan disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka. Vini Awilia menambahkan dengan sosialisasi tersebut diharapkan pelaksana SPMB dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti maupun memberatkan masyarakat. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungailet Margono Ngumong, pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Mares. SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 akan dibuka dengan 4 jalur, sama seperti tahun ajaran sebelumnya. Keempat jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, ke jalur afirmasi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini, seperti Sahabat Budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi kelas, seperti Sahabat Budaya. Oh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Om sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis, atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seberai Sahabat Budaya, informasi Seberai Sahabat Budaya di Berubat Kita Spradio. Nah ini Seberai Sahabat Budaya, informasi yang ingin hadirkan untuk Ika Spradio di pagi hari ini. Spradio, ada 6 manfaat air rebusan kunyit, salah satu turunkan kolesterol Spradi. Nah seperti apa tuh Seberai Sahabat Budaya, dikutip dari CNN Indonesia Spradio. Banyak sekali manfaat air rebusan kunyit untuk kesehatan dan kecantikan. Kunyit yang memiliki nama ilmiah Curcuma longa merupakan salah satu rempah khas Asia Tenggara dengan segudang manfaat. Nah hal ini berkat kandungan alami seperti senyawa curcumin, zat antioksidan, dan berbagai mineral dalam kunyit Spradi. Nah air rebusan kunyit pun banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk berbagai keluhan kesehatan Spradi. Nah, jadi ada beberapa manfaat air rebusan kunyit yang perlu kita ketahui Spradi. Yang pertama tuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu manfaat utama air rebusan daun kunyit nih adalah kemampuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Senyawa kurkumin yang terdapat dalam kunyit memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan memperbaiki kerusakan sel akibat infeksi. Nah, sebagai sahabat budaya, rutin mengkonsumsi air rebusan ini juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit termasuk pilek kayak flu musiman. Kemudian yang kedua, Spradio untuk meringankan peradangan Spradi. Nah, sifat anti-inflamasi

0: akibat radang sendi atau artritis atau nyeri otot setelah beraktivitas. Nah, konsumsi rutin air rebusan kunyit dapat membantu meredakan rasa nyeri sekaligus mempercepat pemulihan jaringan yang meradang. Kemudian yang ketiga, sebradio untuk menurunkan kolesterol. Nah, kandungan kurkumin dalam kunyit ini juga terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam tubuh. Nah, air rebusan daun kunyit berpotensi menjadi kesehatan jantung dan berfungsi menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, kayak serangan jantung. Nah, yang keempat, sebradio untuk meredakan nyeri haid. Nah, bagi wanita, manfaat air rebusan daun kunyit dapat membantu mengurangi nyeri haid dan kram perut saat menstruasi. Nah, sifat analgesik dan kandungan kurkumin kerja meredakan rasa sakit serta mengurangi peradangan di area rahim. Nah, penelitian yang dipublikasikan di NCBI juga mendukung efektivitas kurkumin untuk mengatasi gejala PMS atau sindrom pramenstruasi secara alami. Kemudian yang kelima, spradi untuk meningkatkan kesehatan kulit spradi. Nah, air rebus dan air rebusan daun kunyit ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dan sifat antiinflamasi dalam kunyit ini membantu melawan jerawat, mengurangi kemerahan pada kulit serta memperlambat tanda-tanda penuaan seperti keriput. Dengan mengkonsumsi air rebusan secara rutin, kulit menjadi lebih sehat, bercahaya, kayak bebas dari berbagai masalah kulit. Nah, yang terakhir seperti sahabat budaya, yang keenamnya untuk mendukung program penurunan berat badan. Jadi senyawa kurkumin dalam kunyitnya juga dikaitkan dengan kemampuan mengatur metabolisme tubuh. Air rebusan daun kunyit dapat membantu menekan pembentukan jaringan lemak baru, meningkatkan sensitivitas insulin serta mengatur kadar adiponektin. Nah, hormon yang bertanggung jawab untuk metabolisme lemak, spradi. Nah, seperti sahabat budaya, namun manfaat air rebusan kunyit ini akan lebih efektif jika dibarengi dengan olahraga teratur dan pola makan yang sehat, spradi. Nah, seperti sahabat budaya, informasi di berubat kita, spradi, di pagi hari ini, spradi, di sesi pertama ini, jadi layaran hadirkan ada 6 manfaat air rebusan kunyit, salah satu turunkan kolesterol. Ya, sebenarnya sahabat budaya yang bergabung Neo kayaklah dari tadi rang ring. Nah, bergabung di berubat kita sebenarnya sahabat budaya, Irena angkat dulu penelponnya, ada siapa di mana di pagi hari Neo. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Halo. Benar
0: ngangkat,
1: ya. Halo,
0: lapun apa kabar di Julia?
1: Pak Bunga Dahlia.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Cuman
1: ya lalame, seminggu kok.
0: Cuman ya belajar.
1: Alhamdulillah.
0: Kata belajar.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar. Seger.
1: Seger lah, alhamdulillah. Guru dia baik, kok ustadznya baik, ganteng pulih dari Kalimantan.
0: Sehat ah, yuk Julia.
1: Alhamdulillah lah, mana sehat ya. Tapi ayo nih, adik sehat. Entah kok ngilu di kaki Ayu nih. Lupa Ayu ngumbur apa entah. Ayu ini kan orang gak perut, Pak, deh.
0: Apa asam urat?
1: Gak ngilu, ada ngumbur Ayu kemarin tuh. Gak tahu di paha sebelah kanannya. Jadi, kalau tuh, aduh, rasanya sakit.
0: Diurut lom.
1: Lom sih, mungkin ini pegel.
0: Diurut.
1: Pegel baik.
0: Diurut lah, siapa tahu hilang.
1: Udah banyak gerak. Ini kan tidak banyak gerak orang, selalu jadi ratu di rumah nih. Apa-apa tidak diberi. Nak masak tidak diberi.
0: Tapi
1: karena kondisi ayu ini kan.
0: Tapi pergi-pergi diberi. Tapi pergi-pergi kemana-mana diberi.
1: Yang diperlukan, yang penting, yang positif pokoknya. Baru diizinkan. Kalau yang tidak positif, yang negatif tidak diizinkan. Gitu. Asa yang namanya pergi ayu nih ya sebenarnya pokoknya tentulah pokoknya
0: lah pun
1: itu apa
0: yang
1: tadi kok
0: yang penting sehat yuk
1: pokoknya yang penting sehat semangat dan ceria terus
0: apa
1: itu namanya
0: apa
1: pokok sangat belajar tuh huruf braille tuh dasar sih baru alif sampai iya tuh tapi ayu ini kan lah cuman ya sulit kalau belajar tuh apa tuh namanya meraba tuh.
0: Jauh. Jadi jauh belajar yuk. Hah? Jauh belajar.
1: Gak ada tuh RY sini lah.
0: Oh, di RY.
1: Oh. Ayu tuh udah diberi menjauh-jauh, udah diberi ayah Ayu. Ayu ini kan anak kesayangan kok untuk gue deh, jadi udah diberi.
0: Allah artis.
1: Alhamdulillah ini disayang oleh orang tua Ayu kan.
0: Alhamdulillah be.
1: Jadi Ayu ini udah diberi atau jauh-jauh gitu. Alhamdulillah ada rupiah pesantren yang benar-benar untuk ini apa belajar braille tuh. Alhamdulillah.
0: Allah pun.
1: Allah. Tua. Apa tuh namanya Ayu ini kan lab besar bukan dari kecil loh. Jadi Ayu tuh kalau dari kecil kan mudah kena orang lah terbiasa. Ayu nih kulit yang namanya meraba tuh.
0: Oh, lah yang penting semangat yuk, semangat untuk belajar.
1: Semangat. Ayu nih lah semangat lah belajar.
0: Allah pun.
1: Nanya ke guru Ayu tuh. Ustaz kata dia, macam mana ya cara tutu baru kata Ustaz. Lama-lama tak sempat deh. Ayu tuh nak mempelajari hal yang baru. Dari Ayu waktu masih bisa melihat tuh kan Ayu belajar Al-Quran tuh yang 30 juz tuh halah sampai hatam kan. Nah, sekarang Ayu nak belajar yang huruf braille tuh nak mempelajari hal yang baru tempuren.
0: Allah semangat toh pokoknya yang penting semangat toh. Paca okay. Bayi Julia. Allah pun lagu apa pun.
1: Lagu nih ya 1.2 koma.
0: Allah
1: pun. Ke layar HP bikin makin sempurna. Jadi diri sendiri aja itu yang paling hebat.
0: Allah ditunggu lagu. Allah ditunggu lagu.
1: Apa tuh namanya salam?
0: Salam lah.
1: Salam untuk Ibu Kori ya. Lah apa? Ke itu apa? Omale ke. Alhamdulillah di orang kedengarannya selalu sehat. Semoga sehat terus Bu.
0: Amin.
1: Terus semoga diberkahi kebahagiaan Ibu. Rezeki yang lancar, pokoknya bahagialah Ibu dan Om Aleknya bersama keluarga juga. Untuk Yu Sriatu, nah makasih yuk motivasi ya. Terus apa dengan Bang Rido, aduh romantis ya. Yuk malahan Julia yang minta ajar ke Ayu, bukan lah.
0: Selalu romantis randuwe ya, Romy and Juliet.
1: Hebat lah segera, jarang ibarat yang saling mengisi. Apa tuh namanya Bang Rido kan gak tahu lagu tetapi tuh apa sebenarnya Ayu nila tahu lah tuh baliklah abangku balik tuh weh yuk reaktor yang bantu ini romantis tuh rasa intens
0: Romy and Juliet orang duwe tuh yuk Julia
1: kayak Romy and Juliet semangat terus yuk semoga yuk dia sehat lah sama kayak Juliani ya
0: Allah sehat-sehat lah
1: untuk Kak Tessa Kamura semoga sehat selalu untuk Mama Rati he semoga sehat selalu Bunda Mary yang semoga sehat selalu lah Bunda pokok semangat Bunda kita tuh belajar terus untuk ini juga untuk Pak Abdul ke Yurida di Bintero. Pokoknya semangat terus lah untuk ini Siko untuk Mang Brahim semoga Mang Brahim dia sehat untuk Bude Sumia terus semoga untuk nih Yuk Sinta Berwas lah untuk anak mayat mantap pokoknya tetap ceria Mang
0: Lapun.
1: Ini untuk Mang apa namanya tuh Mang Yan yang lagi ngopi, uhui di kentek matin, romantis, dah kalah romantis jarang berdua itu. Sudah tuh untuk Pak Iing, semoga sehat selalu. Untuk soalnya apa tadi tuh kata je, apa namanya?
0: Apa?
1: Nama dia tadi nyamar tadi.
0: Ako Asyong.
1: Ako Asyong. Pokoknya Ako Asyong ataupun Ako Ayau, pokoknya aneh kena. Ako lah, yang penting Ako. Nia, Ape, semoga sehat selalu juga. Yuk Fitri ya, semoga tetap semangat, semoga tetap bergabung yuk. Terus untuk nih apa tuh namanya? Nih, tapi aduh lupa. Pokok yang Mang Bujang yang ada di pinangannya sebatang, batang pinang tuh sudah tuh untuk Ko Ayu, sudah tuh ayak pamit, sudah tuh. Pokoknya semuanya lah pokoknya tanpa terkecuali ini yang spesial ayam bebek Ayu apa tuh namanya, beliaulah yang bikin semangat Ayu. Pokoknya tetap semangat dan sehat selalu Bang. Salam untuk Ade Zizahe, semoga sehat juga dan ceria. Untuk Iren yang makan duren, pencar yang keren, pantas jadi pren. Pokoknya semuanya lah.
0: Awalah pun lah, awalah.
1: Awal manis tuh kayak gula aren.
0: Awalah pun.
1: Semoga sehat selalu Iren.
0: Yalah, ditunggu lah gua. Jauh ditunggu lah gua.
1: Sebenarnya sempet kok, tapi kadang Ayu tadi tuh beringkas, mana Ayu sibuk kan. Bukan sibuk apa, Ayu nih kadang-kadang gawe kuda-kuda-kuda. Kadang-kadang mama, iya mama Ayu lah nyuruh makan tadi. Ayu gak sempet-sempet makan.
0: Awalah makan yuk, jangan lupa ada makan. Kelas sakit uli, makan dulu gila.
1: Oke, okay,
0: ditunggu lah gua sambil makan sambil denger lagu 1.2 koma ya. Allah pun ayolah. Okay, yo semangat.
1: Tadi kita nih
0: ya. Allah.
1: Ini Papa doain. Papa tetap semangat.
0: Ayo semangat belajar yuk Julia.
1: Oke, okay,
0: nah, ayo.
1: Ayo.
0: Ayo pinter yo.
1: Bisa belajar braille tuh. Sampai mahir
0: kok. Ayo sampai pacak pokok. Ayo
1: kalau kekurangan Ayu di man yang lain moratal-moratal tuh. Menghafalan tuh lah semuanya alhamdulillah.
0: Lah yang penting Ayu semangat sehat ya Julia.
1: Itu lah masih dari kecil kan. Jadi tangan nih macam kayak kayak apa tuh meraba-meraba tuh. Pelasalah raba.
0: Enggak be. Semangat pokok.
1: Oke, terima kasih Iren yang baik-baiknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia yang ada di RY. Pokoknya seperti sahabat budaya semangat dalam belajar. Yuk Mary, sampai lagi Ayu Sriatun, yuk Julia. Udah semangat semangat selalu, yang penting sehat. Udah. Alapun sebenarnya sahabat budaya di belakangnya. Yuk Julia, ada siapa di mana, kita angkat penelpon kita di berupat nih. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Berobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yuk?
2: Alhamdulillah, sehat sayang. Iren apa kabar, Ren?
0: Sehat, siapa nih yuk Mary kan?
2: Oh, yuk Mary, Ren.
0: Yuk Mary di Hermes, oh.
2: Oh,
0: alah, sehat yuk.
2: Alhamdulillah sehat, tadi berhujan pula kayak ada yang dingin-dingin ya Ren. Badan agak-agak meriangan ya, berhujan pagi deh Ren.
0: Oh hujan kan di hari masuk pagi
2: deh. Yuk Mary ambil nuci, hujan sungai pulang.
0: Oh, Allah yuk Mary kemarin pergi ke yuk Julia.
2: Lalu ya kepipu ya Ren, biar memang pergi. Yuk Mary, yuk Julia, ada orang hati-hati kami ya.
0: Allah pun semangat
2: belajar tuh Renau.
0: Allah semangat oh belajar.
2: Semangat belajar Renau. Mungkin tadi orang tua yang belajar Renau.
0: Allah pun yuk, nah lagu apa yuk pagi hari ini?
2: Lagu Gadis Rindu oh.
0: Gadis Rindu, yuk lah pun. Nah, ditunggu
2: lagu. Yuk. Salam ke Julia tadi oh, semoga sak keluarga, kayak peterasan bantanin, semoga siapa kayak keluarga. Kek Sriatun, kek Bedo Roma, barunya kok nombornya dari tadi Oni. Anu Sriatun lah. Apa Parida, kek Abdullah, kek Mama Rati, kek Yuk Sinta, Yuk Amina, kek apa namanya tuh Yuk Marni, kek Yuk Putri, kek Bude Sumi, kek apa tuh Mang Brahim, kek Mang Bujang, kok Ayung, Yak Suhamin. Ke Mang Aco ngawon ke sate Ren
0: kayak gale-gale lah pun
2: ah gale-gale bukan
0: ah lah pun
2: tak dengar ada radio 44 di Yuk Mary ya
0: ah lah Yuk Mary
2: ayau kayak Satamura Renau
0: ah Yuk Mary
2: amat naik atap mantap oh
0: lagu anok nih lagu Jambi yo Gadis Rimbo
2: ah jadi dah.
0: Oh jadi, be, Gadis Rimbo Bujang kan? Allah pun ditunggu lagu.
2: Ke Irena, semoga sak selalu ceria selalu.
0: Amin doa yang same. Allah doa yang same yo. Yo, makasih yo.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Mary yo yang ada di Air Mesu. Udah. Sehat selalu seperti sahabat budaya gale-gale yo yang lagi belajar. Yo. Semangat, semoga tambah pinter yuk Julia oh. Kayak Daniel lain dan Supradi oh. Yuk kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana kembali Supradi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ngopi pagi.
0: Ngopi pagi dengan siapa di mana nih?
3: Ya Suamit nih lahiran.
0: Ya Suamit, apa kabar ya Suamit?
3: Sehat.
0: Sejak suamitnya di mana? Puput kan apa tutut?
3: Puput bayaran.
0: Di Puput tuh banget tengah kok.
3: Bangetnya.
0: Alapun.
3: Abis hujan bayaran.
0: Abis hujan oh. Yo nana dengar lagu apa pun ah?
3: Lagu.
0: Apa yo?
3: Yang dari Wali.
0: Lagu apa?
3: Yang dari Wali.
0: Wali?
3: Yang lah. Yang dari Wali lah.
0: Ya lapun ditunggu lagu ah.
3: Salam bayaran ah.
0: Yo salam salam lah.
3: Salam buat Mbak Julia dari yang selamat pagi sekali ya. Dan lagi ke Limer ya. Dua lagi Om Alex di Limer ya. Ke Tonito. Dua lagi ya dari Bapak Nama Yuri Indo. Selamat sampai ke malam ya Mbak.
0: Awal lapun ah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk ya suami toh yang ada di Puput toh. Seperti sahabat budaya langsung bae lapun kita hadirkan lagu request penonton Ika seperti sebelum setelah Iren bacakan kabar Bang Kabel kita jam 9 seperti oh. Makasih untuk Yu Julia lah bergabung tadi oh di Yu Mary kayak Yu Suamit kayak ya Suamit. Ditunggu lagu Ika seperti sahabat budaya oh. Jangan kemana mana Ika tetaplah di 103,9 MHz RR Sungai Liat seperti kita lanjut kembali seperti oh. Di jam 9 habis kabar berita seperti kita buka telepon kembali di 0812 13 14 10 39 oh.

0: Yo, Not, gancang man. Haria, raja merepi.
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah, lah jam 9.

Selamat pagi Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini Spradik Sahabat Budaya. Kali ini Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita dari Madinah Spradio, dibaca kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Jemaah Haji Kloter 8 Embarkasi Palembang dijadwalkan bersiap meninggalkan Madinah menuju Mekah pada Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Arab Saudi atau WAS. Keberangkatan menjadi bagian dari rangkaian lanjutan ibadah haji setelah para jemaah menyelesaikan ibadah Arba'in dan ziarah di Kota Nabawi. Petugas Kloter Giapul Prabunga ngomong, sebelum bertolak, para jemaah terlebih dahulu melakukan persiapan mulai dari pengepakan barang bawaan hingga memastikan kelengkapan dokumen perjalanan dan perlengkapan ibadah. Petugas kloter juga memberikan arahan terkait perjalanan menuju Mekah serta tata cara pengambilan mikat sebelum melakukan umroh wajib. Untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah, menurut Giapul, pihaknya tidak henti memberikan himbauan kepada jemaah memperbanyak konsumsi air putih serta mengikuti arahan petugas selama perjalanan menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah diperkirakan memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam menggunakan bus. Setibanya di Mekah, para jemaah akan menempati hotel yang telah disiapkan sebelum melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Jemaah haji Bangka yang tergabung di Kloter 8, Usmita menuturkan kondisi kesehatan jemaah haji baik. Dirinya berharap seluruh rangkaian ibadah diberikan kemudahan hingga puncak haji nanti. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelas Spradi Sahabat Budaya. Untuk info lebih lanjut Spradi, Anda dapat membacakan di situs resmi kami di rri.co.id Spradi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
4: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

tadi manfaat air rebusan kunyit. Nah sekarang sebenarnya sahabat budaya, nah manfaat minum air kunyitnya setiap hari juga dapat membuat kulit kita jadi glowing kayak awet muda seperti. Nah sahabat budaya dikutip dari CNN Indonesia, kita seperti sahabat budaya. Nah

merangkum berbagai sumber Spradeo, jadi ada beberapa manfaat minum air kunyit Spradeo. Yang pertama toh untuk meningkatkan pergerakan usus. Nah, kunyit ini dikenal ampuh dalam mengatasi masalah pencernaan. Mengutip dari Health Salt, kunyitnya dapat mengurangi gejala kembung, meningkatkan metabolisme, terus melancarkan buang air besar. Nah, metabolisme yang kuat juga dapat membantu penurunan berat badan Spradeo. Ada studi yang diterbitkan dalam Journal of Gastrointestinal and Liver Disease menemukan campuran kurkumin dengan minyak esensial juga bisa meredakan gejala sindrom iritasi usus besar Spradeo atau IBS. Nah, kemudian yang kedua, manfaatnya untuk mencegah penyakit jantung. Kolesterol tinggi jadi salah satu faktor risiko penyakit jantung, sementara kunyit diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki lapisan pembuluh darah.

National Health menyatakan kurkumin membantu memulihkan brain derived neurotropic factor BDNF yang bertanggung jawab untuk pembelajaran dan pembentukan memori. Kemudian yang keempat, untuk mengurangi peradangan. Segelas air kunyit hangat dapat membantu tubuh melawan peradangan. Sifat antiinflamasi pada kunyit nih membantu melawan gejala artritis reumatoid dan gangguan inflamasi kronis. Nah, selain itu, air kunyitnya juga dapat meredakan nyeri sendi pada lansia seperti. Yang kelima seperti, untuk bikin kulit makin cerah seperti. Senyawa antioksidan pada kunyit membantu melindungi sel kulit dari kerusakan. Senyawa ini juga dapat mencerahkan warna kulit dan memperlambat proses penuaan. Ada sebuah studi yang diterbitkan dalam Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology menemukan kurkumin ini dapat membantu mengatasi pigmen kulit seperti. Nah, yang keenam seperti, untuk meningkatkan kekebalan tubuh seperti. Yang terakhir nih, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kunyit ini seperti sahabat budaya, bukan rahasia lagi seperti. Kunyit ini jadi salah satu rempah terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sifat antioksidan, antiinflamasi, antibakteri dan antivirus di dalamnya berperan dalam menjaga tubuh dari ancaman penyakit. Namun seperti, Anda juga perlu berhati-hati akan potensi efek samping kunyit. Konsumsi kunyit berlebihan bisa memicu beberapa masalah kesehatan. Batasi asupan kunyit harian sebanyak 50 hingga 200 mg. Nah, untuk menghindari efek samping lah, kita konsultasi bila langsung ke konsultasikan konsumsi kunyitnya dengan dokter terlebih dahulu seperti, menek secara terus-terusan minum kunyit seperti. Nah, itu dia sebenarnya sobat gue, informasi yang Iren hadirkan di berubat kita sesi kedua ini seperti, yang nambah gabung kembali Iren undang partisipasi Kak di 0812 13 14 10 39 seperti.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Umar nih yo.
1: Iya, udah sehat nak.
0: Oh, udah sehat. Sakit apa, Umar nih? Ngapa udah sehat? Atau nggak ada nyaman badan? Nah,
1: berencana tuh men terlalu siang nih operasi tangan.
0: Oh, ngapa tangan ayu Marni?
1: Bentar, kena dirikan.
0: Oh, yang kemarin tuh, lah berobat toh, nila di dila di rumah sakit toh.
1: Lo menung, tak siang kata rencana.
0: Oh, jadi nak dioperasi, operasi kecil loh.
1: Aw.
0: Oh, Allah pun loh, semoga lancar luncur loh, sehat kembali yo, ayu Marni. Allah pun ayu Marni. Nah, lagu apa ayu Marni pagi hari ini?
1: Lagu anu lah, Maya lah suka anak yuk.
0: Lagu Maya?
1: Au.
0: Alah pun. Jadi sebelum operasi nak dengar lagu Maya dulu, oh.
1: Au.
0: Alah pun, semoga sehat, oh. Semoga
1: amin.
0: Semangat yuk Marni, oh.
1: Au.
0: Yalah.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk Marni apa yuk Murni nih namanya sebenarnya?
1: Yuk Marni.
0: Oh yuk Marni, yalah pun. Dan titip salam kan?
1: Ramai nih nak.
0: Yo lapun, oh lapun, yo semoga lancar luncur, oh.

0: sehat ya. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yumarni yo, lagi sempatnya nelponnya ke rumah sakit. Pendengar setia kita ini udah. Alapan Yumarni yo, ditunggu lagu Yumarni yo. Seperti sahabat budaya Iren undang kembali yo, partisipasi Kak di 08 12 13 14 10 39. Seperti yo, lagi ada yang bergabung kembali di sini, kita angkat penelpon di belakang lagi. Yumarni ada siapa di mana ya udah. Halo, selamat pagi. Hai.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Pagi, Mang Iano.
1: Bukan.
0: Siapa nih, dengan siapa?
1: Iyalah, Mang Ian.
0: Hai, Mang Ian nih, ulo uli. Lapun, apa gawe Mang Ian?
1: Tengah motong lidi ke otak-otak.
0: Oh, lapun, oh, laris manis Tanjung Gimpur lah, oh.
1: Amin. Oh.
0: Ya lapun langsung bayi Mang Ian, lagu apa Mang Ian?
1: Pantun janda, pesi laki yo.
0: Oh, lapun nah.
1: Iya.
0: Ditunggu lagu wa.
1: Oh.
0: Satu bayi.
1: Lah, lebih rendah. Oh,
0: yo lapun nah. Dan ditetap salamkan. Yo, sama-sama. Ya. Oh, lapun yo.
1: Yo, makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Iano, semangat. Sa laris manis Tanjung Gimpur, ada. Otak-otak, udah. Untuk Yumarni tadi, oh, salam sehat selalu, udah. Semoga lancar luncur, oh, operasi tangan tadi, oh. Yolah pun seperti sobat budaya langsung baik pun kita hadirkan seperti sobat budaya dalam Megi lah ke jam 10 seperti Iren ngantika di sini seperti yo ada Degi kan yang nak gabung seperti yo ke Iren diberubat kita ini seperti di pagi hari ini seperti edisi Senin 11 Mei 2026 nih. Kalau ada Degi kita langsung baik hadirkan lagu permintaan request Ayu Marni tadi yo, lagu supaya semangat men ye sebelum operasi ini, lagu Maya Maya kata Marni gada. Kemudian lagu yang dari Pantun Janda. Allah pun Sepradi langsung bayaran hadirkan nanti kak lagu Neo Sepradi, oh, semoga ikat terhibur di pagi hari ini Sepradi. Oh dah, jangan kemana-mana, ikat tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ngerusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusit ya?
2: Kan, pun tuh nomor satu.
1: Kalau makan rusit enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Men rusip tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Nek lah mana deh, apa gitu dimasakan? Lauk apa gak nyaman mencecel tuh?
4: Wow, men rusip jadi bilang lagi, men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusit. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusit. Saat ini, bahkan rusit juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusit sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusib. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat pagi menjelang siang Sepradi Sahabat Budaya. Bersama kita kembali nanti Sepradi semuanya sampai kalau di jam 3 sore. Dan tentunya dengan kebersamaan suaranya seperti biasa di jam 10 sampai jam 11 ya. Kami hadir Sepradi untuk menghadirkan rangkaian acara Pemakan Nusantara yang kami hadirkan hingga nanti sekali lagi di jam 11 siang.

Dan selamat bergabung kembali untuk Sepradi yang mungkin ya baru buka frekuensi kami di 103,9 MHz ya. Selamat bergabung dan semoga perempatnya Paca jadi kanti ya, jadi teman, jadi sahabat di sepanjang hari ini. Ya, yeah, apa kira-kira menu untuk makan siang hari ini Sepradi? Yuk, mungkin bisa nyetor. Jadi kepo ya ga? Nah ikutan nimbrung makan kali. Untuk sekarang nih di paya-paya Pradi yang malas masak mungkin itu banyak di jual lauk masak men kata kita nyebut. Dan itu juga kebanyakan adalah makanan-makanan khas tradisional kita ya, makanan-makanan rumahan juga ya, seperti sayur bayam yang lama masak, kemudian juga ada sayur lodeh biasa ya, ada tumis jantung, kemudian apa namanya yang pakai jamur-jamur kecil-kecil tau Pradi, ah itu enak juga. Banyak ya. Dan kali ini Pradi, ini ada beberapa makanan yang akan digajarkan juga untuk Pradi ya, yang ternyata bisa juga untuk mencegah penyumbatan jantung yang harus ada di meja makan. Perhatikan, ada tidak kira-kira di meja makan? Oh? Ya, penyumbatan jantung jadi penyebab utama serangan jantung dan paca fatal. Di sini ada beberapa makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Jangan lupa dimasukkan juga ke dalam menu harian. Jadi kita bukan cuma dapat nyaman baik ataupun enak baik, tapi juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita. Apa baik Pradi? Ya, itu bisa berupa alpukat, brokoli, kemudian ikan yang berlemak, semangka, almond, bayam ya, kemudian gandum. Mungkin bayamnya kalau seperti sendiri, bayamnya dimasak seperti apa nih? Direbus baik, karena ada kan yang masak bayam itu ditumis dulu gitu untuk bawang putih, bawang merah, cabai. Ada yang langsung direbus gitu untuk bumbu gitu, Pradi. Ada yang menambahkan kayak misalnya jagung, ada yang menambahkan apa gini biasanya kalau bayam kancal. Karena untuk bayam ketemu tahu tempe itu dimasuk bersamaan tidak dianjurkan ya, karena takut nanti ada muncul zat arsenik ya kalau nggak salah, itu yang berupa racun yang tidak disarankan gitu Sepradi. Nah Sepradi, kalau misalnya makan ataupun masak bayam itu ditumis dulu dak bumbu atau main rebus semuanya untuk bawang putih, bawang merah Sepradi ya?

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cem nih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Ku ni kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Mai,
0: Rom, kok ngeri Mai?
2: Tanah,
0: kok ngeri Mai? Mata ilah Mai. Mai, Mai, dia nengok.

0: Ya lah, May. Udah kawan ada,
1: May. Rom, nasib kita macam nih, Rom.
0: Ya Allah.
1: Sari kita jogging dikejar asu, Rom. Nelah ketemu kayak orang gila, Rom.
0: Mati, Rom.

0: lah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak Mai?
0: Oh Rom, Pok tak tahu tak Rom?
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang Pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Kacau Pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakutku kita. Tapi aku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Aku takut kalau ditangkap begitu Mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam

0: kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang rues, dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baye. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kepikirku di benu to Mai apa cak kempes. Mimang mah kada Mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kan mang dak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener kira, emang itu.
0: Bukan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dek adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah. Ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mon pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dede cabi Mai. Tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabi tengah mahal ni Mai. 50.000 Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ade keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak apa pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai Mai. Mendek de punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kenek po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh geleteh Rom. Nyabe neh asenek. Putus lah asenya be ku neh Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh. Tahu
0: undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, entah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: sikok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapon. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai. Hah? Ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah?
0: Tak banyak macam sih orang gila ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gila banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh,
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.
0: La ilah

103,9 perempuan sungai lihat sore budaya Bangka Belitung Sapradi ya. Untuk pengolahan bayam sendiri gimana nih Sapradi biasanya masak, ditumis kan, direbus kan, dikukus atau diapain nih ya, atau mungkin dibikin keripik, ada kan keripik bayam sekarang nih Predi. Nah ternyata untuk mengolah bayam yang benar adalah dengan mencuci bersih di air yang mengalir, kemudian dimasak dalam waktu singkat cukup 2-5 menit bayi di air mendidih, atau mungkin dikukus, kayak segera mengkonsumsi maksimal 5 jam setelah dimasak untuk menghindari perubahan nitrat yang menjadi racun. Hindari juga nih Predi untuk memanaskan ulang bayam biar nutrisi pun dek hilang dan beracun. Nah, jangan misalnya masak ke pagi apa dek siang, malam kelak diangkat lagi untuk dimakan, jangan no. Jadi kalau misalnya dimasak makan habis sekaligus atau dek misal makanya makan masaknya dikit-dikit kalau agak sendiri ya. Kalau untuk sayur bayam ini makannya sekali adep menurut kita nyebut ya. Nah kalau misalnya di atas 5 jam gak usah dimakan lagi ya, ataupun gak usah diangkat lagi. Nah untuk penghematannya tadi biar gak mubazir ya, makannya sekali adep gitu Brady ya. Jadi untuk pemilihan dan persiapan, yang pasti kita pilih bayam yang segar, petik daun kayak batang muda, cuci bersih di bawah mengalir untuk menghilangkan pestisida. Nah untuk sayur bening cukup kita rebus air sampai mendidih, masukkan bumbu ya macam bawang merah, temu kunci mungkin ya, mungkin kita nih bawang merah, bawang putih, cemtukan cabai, minyak pedes, masukkan bayam sebentar bayi sampai layu. Kalau untuk ditumis menggunakan api besar dan tumis sebentar bayi biar teksturnya tetap renyah gitu ya. Kemudian untuk dikukus, cara terbaik adalah mempertahankan vitamin C, mengukus selama 2 ataupun 3 menit. Dan hindari kesalahan, jangan memasak terlalu lama, jangan memanaskan ulang ataupun reheat namanya, dan jangan mengkonsumsi kalau lebih dari 5 jam setelah dimasak. Dan untuk tips penyimpanan, kalau tidak langsung dimasak sepredi, simpan dalam wadah kedap udara di kulkas. Ada ini seger biasanya kita siang dulu, di siang terus ditaruh di wadah kedap yang untuk bisa satu porsi. Begitu nak masak tinggal ambil seger lagi ya Predi. Ya lah tadi cara ya. Mungkin juga di sepredi mungkin punya cara-cara memasak sayur bayam ya. Ada yang mencampur dengan togi ya, ataupun kecambang, kemudian ada yang nyampur pakai oyong, mungkin ada yang nyampur pakai telur ya, dipecah di dalam situ lah telur rebusnya dia ya. Kemudian pakai wortel, pakai yang paling banyak itu pakai jagung. Enak, mantap. Oke, jadi informasi yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi yang tengah galau, tengah bingung apa lauk hari ini, atau siangnya kayak kancah ikan goreng. Bayam jawabannya Pradi, bayam jawabannya kayak kancah ikan goreng tadi ya. Ya, tambah kayak sambal belacan, sudahlah, jadi lapar gue nih. Oke, di jam 11 kelak, kembali kami hadirkan untuk kabar Bangka Belitung yang akan dirangkaikan dengan UMKM kita ya. Sampai kelak kita dengarkan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Jangan lupa juga nanti di jam 1 kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara nanti sepradi sampai di jam 2 siang kelak, Pradi.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu dah, Es?
0: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata kok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, kok nak tahu, dah?
0: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
1: Oh, dek lah, se Es, kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Oh,
0: dari Amerika, nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua.
4: Oh, Non.
5: Uy, ngapanya gul?
4: Ketengong hari ya.

0: Kat Belitung ni.
1: Selamat siang, Sepradi Sahabat Budaya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyebut presentase lulusan SMA sederajat di daerah itu yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri agak tergolong rendah. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan Bayu Priambodo saat grand opening Lembaga Pendidikan dan Formal Kursus Pintar pada Minggu 6 Mei 2026. Bayu mengatakan jumlah pelajar Belitung Timur yang berhasil menembus perguruan tinggi negeri sampai kini belum mencapai 6%. Menurut Bayu, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Belitung Timur sebagai daerah kepulauan yang belum memiliki perguruan tinggi negeri. Karena itu pelajar membutuhkan dukungan tambahan biar mampu bersaing untuk PTN maupun sekolah kedinasan. Dia pun menilai kehadiran lembaga bimbingan belajar pacar membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik melalui latihan soal, modul pembelajaran, kayak pendampingan belajar yang lebih terarah. Meskipun dia menjamin kelulusan, Bayu mengatakan bimbingan belajar pacar meningkatkan peluang siswa dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun tes lainnya. Selain itu, Belitung Timur menjadi salah satu lokasi pembangunan sekolah unggul Garuda, sehingga pelajar di daerah itu punya peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas. Menurut Bayu, kehadiran sekolah unggul Garuda harus dimanfaatkan siswa sejak dini dengan mempersiapkan kemampuan akademik ke mental biar mampu bersaing dalam proses seleksi. Kepala Desa Baru Husnul Khalik menyambut baik kehadiran kursus sepintar berlokasi di Desa Baru Kecamatan Manggar. Menurutnya, keberadaan lembaga bimbingan pelajar tersebut pacak menjadi motivasi baru bagi pelajar di Belitung Timur untuk lebih semangat mengejar pendidikan tinggi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Napa? Napa gimai?
1: Pok nak tahu dah es?
0: Malak kok kini? Pantang ngasak nih ngoko? Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Kembali 103,9 perempuan Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung, Sapredi ya. Ini kembali untuk kebersamaan kita di UMKM KT ya, kami hadirkan sampai kalau kita dengarkan kemandangan sancolat suhur ya untuk wilayah kota Sungai Liat kayak sekitar Predi ya.

Pengusaha memetakan strategi ini, dunia kewirausahaan mengenal dua alat hebat yaitu Lean Canvas dan Business Model Canvas ataupun BMC. Walaupun keduanya berupa lembar kerja satu halaman, tapi fungsinya sangat berbeda seperti ini. Iya, untuk model bisnis itu bukan sekedar cara jual barang, dan itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan nilai ataupun solusi mendistribusikannya ke pelanggan sampai berhasil menangkap nilai tersebut kembali dalam bentuk pendapatan dan juga laba. Nah, tanpa model bisnis yang jelas, seorang pengusaha mungkin sibuk berproduksi tetapi gagal mendapatkan untung, atau punya produk bagus tapi dia tahu cara menjangkau pelanggan yang tepat. Nah, disinilah kanvas strategi berperan sebagai bentuk cetak biru usaha kita seperti dia. Informasi ini kami kutip dari mkmindonesia.id. Ya, Lean Canvas yaitu alat validasi untuk startup digital ya, dan ini Lean Canvas yang diadaptasi oleh Ash Maurya di tahun 2010 dari BMC milik Alexander Osterwalder. Alat ini dirancang untuk menguji kayak memvalidasi ide bisnis baru secara tepat. Lean Canvas juga bukan alat untuk semua UMKM di tahap awal, tapi alat ini paling relevan untuk bisnis yang berbasis teknologi ataupun model digital yang secara yang sedang mencari produk market fit ya. Dan untuk UMKM konvensional, BMC adalah pilihan yang lebih relatable. Ya, fokus utama Lean Canvas adalah problem solution fit, ya, memastikan bahwa masalah yang hendak diselesaikan itu benar-benar ada dan solusi ditawarkan juga memang diinginkan oleh pasar gitu, seperti. Yang namanya Lean Canvas ini terdiri dari 9 blok yang harus diisi secara menyeluruh. Di antara komponen-komponen itu ada beberapa khas yang membedakan dari BMC. Yang pertama adalah problem, ya, ini 1-3 masalah utama yang dihadapi calon pelanggan. Pelanggan tidak membeli produk mereka, ya, tidak membeli produk tapi mereka tuh menyewa solusi untuk menyelesaikan tantangan dalam hidupnya, ataupun disebut dengan jobs to be done. Kemudian ada customer segments, ya, jadi siapa calon pelanggan spesifik Anda, termasuk identifikasi early adopters, ya, kemudian itu orang pertama yang paling mungkin mencoba solusi kita nih. Ada unique value proposition, ya, pesan tunggal yang jelas, menarik dan menjelaskan mengapa kita berbeda dan layak untuk dicoba. Nah, untuk solution, fitur ataupun cara unik produk kita dalam menyelesaikan masalah tersebut sesederhana mungkin di tahap awal lah. Channels, ya, ini adalah saluran distribusi untuk menjangkau kayak melayani pelanggan online ataupun offline bisa. Revenue streams, ya, dari mana bisnis akan menghasilkan uang, kalau penjualan, langganan, komisi, lisensi dan sebagainya, yaitu bisa penjualan dari penjualan, bisa dari langganan, komisi, lisensi dan sebagainya. Kemudian ada cost structure, jadi ini adalah biaya tetap variabel yang dibutuhkan biar bisnis dapat berjalan. Ada key metrics, yaitu angka kunci yang menunjukkan bisnis berjalan dengan baik, misalnya jumlah pengguna aktif, tingkat retensi ataupun jumlah pesanan berulang. Ada unfair advantage, ya, ini sesuatu yang tidak mudah ditiru pesaing. Formulasinya rahasia, akses eksklusif, komunitas loyal ataupun koneksi khusus yang dipajak di boleh. Nah, jadi Lean Canvas ini, Pradi, kayak berfungsi seperti buku catatan laboratorium untuk menguji asumsi-asumsi bisnis, dan ini bersifat dinamis, sering berubah seiring pivot dan juga iterasi gitu.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, tau. Apa yang begini, ya, kok? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, enak. Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, seperti untuk kesempatan saat ini ya di penghujung kebersamaan kita di UMKM kita, yang pasti ya semoga para pelaku ya ataupun pegiat UMKM itu senantiasa diberikan kesehatan ya, keuntungan yang berlimpah juga, kesuksesan yang melimpah juga untuk kita semua yang sepredi. Oh ya, dan kami informasikan kelas start lagi pukul 11:55 kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Lekat sekitar, yang juga akan dirangkaikan dengan sajian musik instrumental ya, hingga nanti kita akan juga ikuti ya untuk rangkaian acara SBN yang lewatkan di jam 1 siang kelak, yang juga dilanjutkan dengan bergaya taman beragam budaya sampai jam 3 sore. Ya, pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
0: Pok nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak Es, tak Es.
0: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
0: nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita pacak tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Seperti untuk saat ini di jam 1 siang, saat kita untuk bergabung ke RRI Perempat Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak maju apa?
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam,
2: udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet nih?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
3: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
3: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
3: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Iya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Di dialek mereka ya, begitu ya Pak ya.
3: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan, perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan, ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin, segala macam, itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya, tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya.
3: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya,
3: sekarang Pak. Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
2: Spontan
3: gitu.
2: Ya.
3: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus.
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau memang udah rutin Pak?
3: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu tinggal pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
3: Dengan ada gembira, dengan ada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
3: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
3: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
3: lomba-lomba pantun ini. Jadi ini inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
3: Pantun berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai.
3: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
3: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, mantap.
3: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
3: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
3: gitu
2: ya, dengan tarian.
3: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton.
3: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, Bimbingan Teknis di dulu lembaga penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
2: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
3: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
3: Tundang sari.
2: Nah,
3: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
3: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi tuh dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Boleh ya Kak ya.
2: Di Suara Budaya Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya. Dengan
2: kan jadi jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget. Di daerah-daerah di Indonesia. Nah tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang gak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: Terbantukan.
3: Terbantu ya, terbantu. Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
2: cipta sendiri,
3: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih ya. Memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI.
2: Ada
3: pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
3: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
1: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak.
2: Belum ya.
1: Kalau tadi sih ngasal aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak
1: Kayak tadi
2: gitu.
1: Pakai AC dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang boleh bisa kita angkat?
2: Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, udah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, maksa pantun nih.
1: Oh. Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahri.

0: Tuh, iya, pantunya untuk terakhir ya Pak, ya udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih, bisa juga ya.
1: Bisa,
0: kreatif bisa. Gitu ya Pak, ya macam-macam. Nah ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan, begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya bisa.
0: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
2: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
0: Memang harus dibiasakan lagi bisa karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
0: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Pendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya. Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
0: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
0: Boleh.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Perempat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
3: Ya, Bang
1: iya,
3: Jojo.
1: Silakan Cegu.
3: Ya, tadi di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
0: Iya.
3: Masih kedengaran suara Cegu Ria, Kakak Putri?
0: Iya, dengar.
1: Dengar
0: Cegu.
1: Silakan Cegu.
3: Putri yang baik hati. Dengar suara sumbernya Bapak siapa emang ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Temanya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau.
1: Silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
3: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Adat itu kan ada, pasti ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh, seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa, sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir, seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak, sudah jelas pertanyaannya dari Cigur ya?
0: Baik.
3: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendiri secara dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
3: Enggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buahlah erak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendi syara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke,
0: Cegu asli mana Cegu?
3: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih Cegu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, kalau Cegu Ria tuh aslinya katanya Medan.
0: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
2: Oh iya, Melayu Medan.
0: Iya.

0: Ya. Layu ya, Delhi. Delhi, mungkin tadi logatnya Melayu Delhi pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
1: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan, ya, untuk bersenang-senang, ya kan.
0: Iya.
1: Lalu di dalam
0: cairkan suasana.
1: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan, ya.
0: Baik.
1: Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kitabullah itu kan juga pantun itu. Mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, apa namanya berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk apa namanya menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
0: Mantun gombal namanya, Pak.
1: Jadi banyak sekali fungsinya ya.
0: Iya.
1: Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
0: jangan takut berpantun ya, Pak ya.
1: Ya, kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu.
0: Oh.
1: Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan apa namanya UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
0: Baik.
1: Nah, gitu.
2: Oke, siap. Ya,
0: sudah diakui.
2: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
0: Selamat siang.
2: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips kita dulu, tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
0: Oh, oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
2: Monggo.
0: Iya, baik. Model pantun
1: gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya.
0: Betul.
1: Nah, karena kan pantun ini apa karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
0: ada orang gitu.
1: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus Ya memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya nggak banyak, ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya punya apa ya, punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu. Kan satu bait itu satu bait itu ada 4 baris ya kan. Setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
0: nyambung
1: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
0: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
1: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
0: nasihat
1: juga ya.
0: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
2: Pontian? Boleh, silakan.
0: Kak Fitri. Para Budaya Nusantara. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
0: Iya.
3: Apa
0: kabar? Siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sungai Rengat.
0: Oh iya, bersih kotor pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bopit?
0: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
1: Selamat siang.
0: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
2: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
0: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
0: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
0: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
0: Baik. Ya, cukup, makasih banyak. Iya,
2: terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
0: Waalaikumsalam, Bang Wardi.
2: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
0: Iya,
2: Pak Effendi ya.
0: Ini sih cuma ngecek ya.
2: Tinggal uhui.
1: Ini tes pembicaraan.
2: Tinggal uhui.
1: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
0: Lawan bicara,
1: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Mm-hmm. Sampirannya itu diambil dari apa namanya, apa yang ada tersedia di alam semesta ini. Mm-hmm. Ya. Ya, bunga, mm-hmm. apa, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, oh. binatang-binatang,
0: lingkungan.
1: Ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya, mm-hmm. itu bisa menjadi sampiran ya. Oh, okay. Biasanya apa namanya, pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan apa namanya, benda-benda yang ada di alam ya.
0: Oh, kiasan-kiasan tadi Pak ya.
1: Kiasan itu ya. Kiasan juga ya.
2: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
0: Ayo, boleh silakan.
2: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
0: Oh iya, baik.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih Kak Fitri nih.
0: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang silakan pendengar, masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini. Boleh ya.
2: Iya.
0: Ada Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
2: Siap.
0: Belum tampaknya ya Bang Jo.
2: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
4: Oke. Okay.
0: Iya.
4: Ikan teri, ikan belana.
0: Aduh sedap.
4: Harus mengalir sirnalah embun.
2: Cakep.
4: Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
2: Siap. Silakan Teh Dinda.
1: Biasa ini.
0: Boleh.
2: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
0: Langsung.
4: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
1: Amin.
4: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Khairil. Tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih. Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Teh Dinda di Bogor. Teh Dinda.
0: Baik.
1: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat, komunitas dan universitas, kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara, setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu, itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya, berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
2: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
1: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu, dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia, juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga
0: ya, berpartisipasi.
1: Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, nah beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
0: Oh iya.
2: Mantap ya.
0: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
2: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga nih.
0: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
1: Banyak ya. Teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan, dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman ya.
0: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
0: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
1: Ya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
0: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
2: Ya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, buat pemaparan di hari ini, semoga Pak sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
0: Pak Anjo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Ade. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodhita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

Selamat siang, Sopranie sahabat budaya. Kabupaten Belitung Timur ataupun Beltim terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. Program In Journey Hospitality House merupakan pelatihan intensif kolaborasi In Journey ke Angkasa Pura Indonesia yang berfokus pada peningkatan standar hospitality pelaku wisata lokal. Materi pelatihan meliputi pelayanan wisata, komunikasi, kebersihan sampai penampilan profesional guna menciptakan pengalaman wisatawan yang lebih berkualitas. PLT Deputi Regional Human Capital Solution and Business Support Ian Fahar Perhanul Hair mengatakan Belitung Timur dipilih karena punya nilai potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Dia pun mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara secara nasional, program In Journey Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia. Demikian Kepulauan Bangka Belitung, jam 2.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: o bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, May nak belayar ke Pulau Kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian.
1: Bener,
2: kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau iga. Lanu iga kane, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kateka, May. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kabantuku, Mayo.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, ne. Alang ku beringkes rumah. Adik,
1: weh, bukannya May. Jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh. Awas kah? Tengok lah kalah.
2: Yo.
1: Kalah kamar kare May.
2: Nengok, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade May, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka May. Apa yang job ku nih May? Kain ku tengah banyak ya May.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih May. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. May Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak May. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Nggak ingin aben, Mayo.
1: Nggak, nggak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau namanya sebenar. Siti Trompak.
1: Yolah, May. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Mati lah May, May. Cina ya May.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Gak pun. Ampun lah May. Kita damai May yuk. Cukup kita bayang kalau May yuk.
2: Orom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya May.
2: Aduh ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu May.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi May. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya May.
2: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok May, bik tuh pokok ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat May. Kayo punya bini harus cikar men pacar artis. Tinggi lah ngana May.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa May? Saking nak nyage cita-cita May, sekalinya punya anak diberi nama May. Kata udah sampai nama May.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian May, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh May.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulik Mayo. Sikok nih May. Waktu absen di kelas, May. Lah temango, May, tiap hari kami sekelas, May. Aduh, sakit perutku, May.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, May. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mayo? Panggil lagi, Suryadi, hadir bu. Sekali pas turut temai, typo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimang kene mai.
2: Typo bergerang, typo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, typo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tahu jodoh kayak pok rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

RRI Perempuan Sungai Lia Sore Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat siang sama radio untuk kebersamaan kita di Begaya ataupun Beragam Budaya. Kali ini kehadirkan beberapa lukisan gua tertua di dunia, yang tentunya ini adalah lukisan-lukisan yang menakjubkan ya, dengan usia yang jauh pokoknya. Jauh di atas kita, Predi, ya. Dan lukisan ini pun tentunya sudah ada jauh sebelum kita, bahkan orang tua kita, bahkan nenek kita lahir, gitu. Ya, jadi lukisan gua tertua di dunia ini ada di gua yang Tedonge di Sulawesi.

berbeda yang diciptakan juga oleh orang-orang Clovis pada 23.000 tahun sebelum Masehi. Jadi seperti sebelum bahasa lisan ditemukan, manusia purba itu berkomunikasi pakai apa coba ya? Nah, melansir Britannica, manusia purba mengungkapkan pikiran kayak perasaan dengan gerak tubuh dan juga isyarat ya. Dia bisa dari asap, api, suara benda yang dipukul, kayak siulan juga. Selain itu, manusia purba juga mendokumentasikan kisah hidupnya dengan melukis di dinding ataupun langit-langit gua. Dan tadi sudah disebutkan di Manebai tempatnya ya, yaitu ada di Gua Leyang Tedonge di Sulawesi Selatan Indonesia, di Gua Altamira Spanyol, kemudian juga ada di Taman Nasional Serra da Capivara di Brazil, kemudian di Prancis itu ada di Gua Las Caux ya, terus di India juga ada di Gua Bimbetka seperti itu.

Baik, saya Prani kembali ya untuk kebersamaan kita di Begaya kali ini. Sebutan tadi beberapa lukisan gua tertua di dunia, ya salah satunya ada di Indonesia, ya, dan ini ada di kawasan Maros, ya, Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, yang diyakini lukisan ini dibuat 45.500 tahun yang lalu, dan menurut para arkeolog, babi kutil Sulawesi itu ya lukisannya. Ataupun bisa disebut dengan Suselabensis yang dilukis dengan pigmen oker merah tua. Dan oker sendiri adalah pewarna merah alami yang berasal dari tanah liat. Lukisan berukuran 136x54 nih pun menggambarkan seekor babi dengan kutil di wajah yang mirip tanduk. Dan ini adalah ciri khas dari babi dewasa yang berjenis kelamin jantan. Terdapat dua cetakan tangan di atas punggung babi gitu ya. Nah, Maxim Albert, salah satu penulis laporan dipublikasikan dalam jurnal Science Advance, ya, yang mengatakan kalau orang-orang yang membuat itu sepenuhnya modern, gitu. Mereka sama macam kita, mereka juga punya semua kapasitas dan alat untuk melukis apapun yang mereka suka, gitu. Dan bagaimana cara peneliti mengetahui usia lukisan tersebut? Maxim mengidentifikasi deposit kalsit yang terbentuk di atas lukisan itu, kemudian memakai penanggalan isotop seri uranium untuk menentukan usia deposit tersebut, yang seperti dikutip dari BBC Sepredi ya. Itu dia untuk lukisan tertua yang ada di Indonesia yang berada di Sulawesi Selatan ya, Sepredi. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan Rega di kesempatan hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Bang Wanda Ngantika, ada Berincak Berdek juga akan menemani suasana siang kali ini ya. Dan tentunya untuk itu Kega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan. Pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah F?
1: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
0: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi Piala Dunia 2026 nih esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
0: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
1: Ke mana kita pacak tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Patah
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyaa.

Halo, selamat sore, saudara-saudara, sobat budaya, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baiklah. Di kesempatan kali ini, informasi di kabar berita aku hadirkan. Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 itu dimulai. Dimana tahapan seleksi pasukan pengibar bendera Paskibra tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 itu dibuka hari Senin 11 Mei 2026 hari ini ya. Sebanyak 55 peserta terbaik hasil seleksi tingkat kabupaten kota mulai bersaing untuk memperebutkan kuota menuju tingkat provinsi. Dan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Azami Anwar menyebutkan bahwa seleksi ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari itu terhitung sejak tanggal 11 sampai 15 Mei 2026. Dan hari ini pembukaan mengenai hari pertama seleksi juga, dan dari total 55 peserta yang ada itu kelak akan dipilih 30 orang untuk tingkat provinsi. Selain itu juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menyeleksi 3 putra 3 putri yang terbaik untuk dikirim ke tingkat pusat. Dan Azmi menjelaskan bahwa tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari TNI Polri untuk memastikan standar kualitas yang tinggi. Adapun kriteria penilaian meliputi berbagai aspek mulai dari fisik sampai wawasan. Kriteria utama meliputi tinggi badan, kemudian rangkaian tes seperti kesamaptaan, psikotes, kepribadian, tes Pancasila, dan wawasan kebangsaan hingga intelijensia umum. Ya, semua sudah ada panduan di buku, dan pengumuman hasil akhir nama-nama terpilih direncanakan akan rampung pada 15 Mei mendatang. Dan sobat budaya, perwakilan tim seleksi dari SPN Polda Bangka Belitung itu Denny Pratama menyebutkan bahwa pelaksanaan tahun ini mengacu pada aturan terbaru yakni Perpres nomor 51. Hal ini untuk menciptakan keseragaman standar di setiap wilayah di Indonesia. Tentunya ia menjamin proses seleksi tahun ini akan berlangsung objektif dan bersih serta terhindar dari praktik kecurangan. Dan untuk mendukung akuntabilitas, masyarakat maupun orang tua peserta dapat memantau secara langsung proses penilaian melalui sistem digital. Setiap penilaian akan langsung diunggah dan bisa dimonitor itu lewat aplikasi transparansi Paskibraka. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Dangdut Berbincang Dai.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: OS.
3: Pa, ngapagi mai?
2: Pok nak tahu dah es?
3: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala mai sepile mai?
2: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
3: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
2: Oh dek lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
3: Kemana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
2: Patah
3: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.
1: Dangdut
2: Detik. Oke, baik Pradik, saudara sobat budaya, kita di Berinjak Berdayak kali ini. Dan sebelum kita mulai, ya kami ingatkan juga bagi kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah sholat asar saat telah tiba. Dan tentu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga insya Allah amal ibadah yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sesi ini tentuku akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan di Pro Dangdut Berdincak Berdayak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawanilah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka, nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anjok.

0: Ya, baik, seberadik saudara sobat budaya. Halo. Aku terima nih. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dinjak, Bray.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Dinjak, Bray. Wah, sampai hati, Bro.
0: Hati, ya. Wah, ya. Apa kabar, Mama Rati?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, toh?
1: Alhamdulillah, syukurlah Allahu Akbar.
0: Oh, hari ini peringatan Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Wah, kalau Mama Rati denger
1: Hari Militer.
0: Oh, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Oh, anak nyampaikan apa ke tentara-tentara kita?
1: Semoga tentara kita selalu diberi Allah kesehatan, no? Sehat jasmani dan rohaninya, selalu istiqomah menjalani tugas-tugasnya, semoga amanah juga lah. Itu doa mama untuk para pejuang-pejuang TNI kita.
0: Sip, oke lah kalau gitu lanjut.
1: Nak request lagu, no?
0: Apa lagu?
1: Lagu Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu udah, mampu berarti?
1: Mampu, insya Allah, mudah-mudahan hati. Lebih baik memberi daripada menerima, kan? Assalamualaikum buat Julia, Julia buat Kakek Sakamura, buat Bang Mining, Bang Yan, Sri menanti, di Sri menanti itu Sri jangan manggil dia Ayu, muda orang aja.
0: Muda.
1: Buat Sri juga, Sri menanti, buat Pak Brahim, Mary, Ako Ayau, Ako Ayung, Bang Ahmad di Tanah Merah. Susah aku telepon Bang Ahmad, berapa kali dia akan angkat terus lah.
0: Bang Ahmad,
1: oke, Mambuja kita di Pinang Sebatang, Pak Dairi, suami, Ridho Romo, Pak Istri.

0: Ya, Bu Rida beserta suaminya juga. Pokok buat semua malak dibungkus habis dari A sampai Z. Salam sehat kompak selalu. Yang lagi sakit kita doakan semua cepat jaga penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Buat yang lagi siap-siap si ganteng sendiri di RI Perumpak. Selamat beraktivitas sampai tuntas pulangnya hati-hati. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Marati. Ya, nah untuk seperti lainnya silakan lagi yang gabung kok. Kutunggu. Ya, Marati itu semangat terus kok. Dengan aktivitas ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah gitu. Kita kembali terima telepon, silakan yang nak bergabung lagi. Oke, okay. Halo. Yo, oke. Sampai hati guys, apa nih?
2: Murah nih.
1: Hah? Siapa?
2: Oke, Sakamura.
1: Oh, Sakamura.
2: Apa cerita?
1: Lu mahal kan? Hah?
2: Tema.
1: Bukan lo mahal lo, gih murah terus nih. Lo mau? Oh. Hari ini hari polisi militer TNI ya. Simple baik.
2: Iya dok.
1: Apa kalau kakek Sakamura nak nyampaikan ke apa nama itu ke TNI kita?
2: Kalau kakek Sakamura nyampaikan berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
1: Itu kok.
2: Oh, dia mengikuti latihan hutan-hutan kan sudah terbiasa, susah.
1: Oh, benar lah.
2: Minta salam apa? Bagi di Papua.
1: Itu kok. Oke lah.
2: Zaman dulu Riu Kumbang, Riu Madu, dari kembang lagi dari kembang lagi bini. Apa? Kalau berjuang takut maju, lima di limbang diangkut company. Kalau zaman dulu OTKR nama antara rakyat.
1: Antara rakyat, oh.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu. Nah, salam-salam lah kayak sampai.
2: Untuk tentara kita semoga semangat untuk menjaga negara Republik Indonesia ini jangan putus asa.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih baik ke depan. Minta lagu
1: apa lagu
2: cuman lagu apa nama tuh lagu bola dari Una Sutra
1: bola
2: bola mana be
1: bel
2: mendek dek kita ngapa lah
1: mendek dek bal. Oke lah ditunggu lah gua
2: untuk ke siapa nih ke siapa lah.
1: Wanda Sona be.
2: Untuk Wanda Sona Ilham be. Hari ini biak jadi biak Belitung.
1: Hah?
2: Tak lama lah di Belitung.
1: Tak be.
2: Kami kira lah pindah ke Belitung.
1: Iya. Tak.
2: Langan mau di Belitung kanen?
1: Iya. Anjau.
2: Ia tak balik lagi ke Bangke ne.
1: Balik be di sini.
2: Balik be. Untuk Mama Rati tadi semangat untuk produksi sambal lingkungnya jangan kendor genjot terus walaupun harga sekarang makin meningkat barang-barangnya harga minyak apa segala macam terus UMKM-nya di jalan terus untuk Yulia di RY untuk Kuaya untuk Abarahim 86 untuk Ibu Fitri di Sri Menanti untuk Gubro atau Ibu Sriatun untuk Ibu Rida di Bintet Pak Abdul juga untuk apa nama tuh Pak Ibrahim 86 untuk Batri Sri Menanti untuk Ibu Mar di Airwal entahlah sudah ya nemu operasi tangan katanya ditikam mana ditikam durikan tangan anung tak
1: masa
2: Oh. Biasa orang WC di tikam baku, di tikam duri kan bahasa kampung di tikam kan kena duri ya.
1: Oh.
2: Nggak kena kan di tikam duri kan. Untuk anak yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih. Oke, cakep murah. Oke, dua lagu yang lah di request biar tidak numpuk kita putar beo. Dari Revina Alvira dulu, bukan tak mampu, berarti mampu. Ini kadang-kadang cubil lah langsung bay mampu judul lah dak. Banyak benar, bukan tak mampu, mampu. Akhirnya untuk Mama Rati dan juga untuk Sobat Budaya semuanya.

0: Ma, nak pagi mai.
1: Pok nak tahu dah es?
0: Malak kau kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
0: di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita pacak tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Tahu
0: dari Amerika, no.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Omai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cubela datang ke negeri kami.
3: Matutlah Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
1: Kamayar, Mayo.
3: Kalah lagi, Rom.
1: Lah malak kawah aku dah. Deng lah dumpet ka tuh, lalu ke buang belah. Dek di suara isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
4: Awak lah dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom. Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
3: Nyaman lo.
1: Dia usah noegak nyemuk nyaman kelapa ke dadek, mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
1: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gue, Pok nabi.
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
1: Oh, bi.
3: Pai.
1: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
4: Awak lah ni kue bangkak gali ni. Ada apa? Kroket.
1: Mantap rom.
4: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantia ade.
1: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kelakkan keracun.
3: Nyepok ngeracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
4: Pun kue ya lah 80 tahun membi ni berjual.
3: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
1: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
1: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
3: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
1: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
4: Kanyu pabi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
1: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
4: Berapa ya kak makan semua, nak?
1: Berapa ya kak, Mai?
3: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima? Banyak, Karung, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, perut, Karung.
5: Wah matailah Rom mah sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian Mai Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal nge ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah kok. Kue biasa yang renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap. Ngingin-ngingin nih. Kayak kancah kupai.

0: hari gawe kini. Nge duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi, madu pelawan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut, berdincak berdaya.

Nah, baik, seperti saudara sobat budaya, di mana sampai hari ini yang diperingati hari POM TNI atau Polisi Militer TNI. Ya, dalam hal ini seperti sobat budaya, setiap tanggal 11 Mei di mana Indonesia memperingati Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI. Dan peringatan ini jadi momentum mengenang sejarah pembentukan polisi militer di lingkungan TNI ya, dalam hal ini. Dan sobat budaya, polisi militer ini peran pentingnya ngejaga disiplin, penegakan hukum, tata tertib di lingkungan militer Indonesia. Nah, keberadaan korps POM TNI ini penting dalam ngejaga profesionalisme, terus juga kehormatan institusi TNI. Nah, kalau melansir di laman TNI Angkatan Darat, sejarah Hari POM TNI ini berkaitan ke pembentukan polisi tentara pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu pemerintah mulai ngebentuk perangkat pertahanan untuk memperkuat keamanan negara yang baru berdiri kala itu. Nah, salah satu langkah yang dilakukan tuh membentuk satuan polisi militer untuk menjaga ketertiban di lingkungan angkatan bersenjata itu. Jadi TNI itu ada juga polisi ya yang mengawasi mereka gitu, yang prajurit-prajurit TNI semuanya lah gitu. Nah, dalam perkembangan struktur polisi militer ini terus mengalami perubahan mengikuti kebutuhan organisasi dan pertahanan negara. Selain menjaga disiplin prajurit, PM TNI ini juga, POM TNI ini punya berbagai tugas penting lainnya di lingkungan TNI. Korps tersebut bertanggung jawab juga melakukan pengawalan pejabat dan juga pengamanan kegiatan strategis negara. Dan yaitu PM TNI ini juga menjalankan tugas penyidikan perkara hukum militer sampai pengaturan tahanan militer. Karena itu keberadaan polisi militer ini jadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum di tubuh TNI. Kalau kita nengok beberapa kasus terakhir ini yang melibatkan oknum

0: Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, nak pagi mai.
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, no?
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini ku sampaikan kembali di kabar berita pukul 17. Ya Sobat Budaya, dari Pangkal Pinang dilaporkan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini lagi melakukan evaluasi mendalam terkait penerapan sistem kerja work from home atau WFA atau bekerja dari rumah yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Evaluasi ini tujuannya untuk memenuhi format pelaporan yang diminta ke Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Kepala Biro Organisasi Seda Pemprov Babel, Yudi Suharsri, menyebutkan bahwa ada beberapa aspek utama yang jadi poin penilaian. Ya mulai dari pelaksanaan teknis sampai dampak ekonomi dari kebijakan itu. Dan Yudi menyebutkan bahwa berdasarkan surat edaran gubernur, penerapan WFH di lingkungan Pemprov Babel dilakukan satu kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat, dan komposisi pegawai yang bertugas pun telah diatur secara merinci. Saat ini posisi AD di angka 90-10, artinya 90% pegawai melaksanakan tugas dari rumah, sementara 10% tetap bersiaga di kantor. Dan seluruh organisasi perangkat daerah OPD akan mengisi laporan dengan format yang seragam. Dan untuk menunjang kelancaran sistem ini, keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi sangat krusial. Ya, terutama dalam memantau lalu lintas jaringan internet untuk memastikan aktivitas kerja tetap optimal walaupun dilakukan secara daring. Biro organisasi juga menekankan pentingnya skema pengendalian. Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP ini akan dilibatkan untuk memastikan pegawai benar-benar begawe selama masa WFH. Dan pihak itu akan menyampaikan ke inspektorat untuk ngecek apa namanya itu pengawasan ini lah berjalan. Pastikan berjalan. Sejauh ini pelaporan agak bersifat berjenjang dari masing-masing OPD. Ke depan harus ada kepastian lewat pengecekan langsung apakah memang pegawai ini, ASN ini benar-benar begawe atau tidak. Nah, bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, cungkik badan keuangan daerah, dinas kesehatan, kata Yudi ini harus dijamin pelayanan itu tetap berjalan normal. Pengaturan internal di tiap OPD diperlukan supaya meskipun ada pembagian tugas secara administrasi yang dilakukan dari rumah, pelayanan langsung ke masyarakat itu tidak terganggu. Selain itu juga efektivitas koordinasi juga diukur melalui pelaksanaan rapat-rapat internal. Dan Sobat Budaya, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan operasional, dan hal ini menyikapi adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani menyebutkan bahwa pihaknya telah menekankan kepada organisasi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi. Itu dari 6 bulan yang lalu, bahkan ini sudah mengadakan ini dari efisiensi pegawai DL dinas luar, semua itu dipotong ke gubernur. Akhirnya gubernur pun dapat gelar nomor 2 tata kelola pemerintahan yang bersih, nomor 1 DKI, nomor 2 Babel, ketiga Jawa Tengah. Tentu pada dia. Sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
1: Mai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
1: Kamu ya Mayo?
3: Kalah gitu Rom.
1: Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kebuang bela. Dek di suara isi isi genggak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
4: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom.
1: Nyube Mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
3: Nyaman lo.
1: Dia usah noega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek Mai.
3: Apa ge Rom? Malek ndak jadi Rom. Neha. Nyaman.
1: Kelak pok ngerasa Mai. Tapi ku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya pok buat nabi? Nyaman gini kue pok nabi.
3: Deng lah Ro. Makan-makan lah. Deng kek biseng
1: Oh bi.
3: Apa
1: kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo.
4: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem. Kruket.
1: Mantap
4: Ro. Yot. Nih lepet ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan bi. Mati lah bi kalau kami keracun.
3: Nyepok racau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi.
4: Unku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah bi nih bi.
1: Ngapa bi gak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek bi oh. Kau nih nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah kau buat kue nih asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kak nyupa bi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, kue saya kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
1: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semua anak?
1: Berapa ya kak Mai?
3: Ku lemet dua. Apem ziko yat-yat dua. Lime jadi bi ku bi.
1: Lime? Banyak. Karo berapa banyak, Rom? Epok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah Rom. Rom perut
5: karo. Wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah o. Kue seng renyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek ganca kupai.
6: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
7: Oh apa masalahnya?
6: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
7: Oh memang be. Penunggu batang pelawan nih. Adik kulat pelawan. Madu pelawan. Kawan kok galenya. Awas kanak o.
6: Dek usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
7: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
6: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
6: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
6: Wah, cemana cara, guys?
7: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
6: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
6: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

Ya baik, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya, Wanda Sonal Ham. Kali ini Ginata, aku akan ajak Ika ke Maneklak Tunggu Bailau untuk Sobat Budaya semua. Tapi tidak lupa juga tentu kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan juga untuk Sobat Budaya semua di kesempatan sore ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan. Ya, sembari kita menanti kelak tanda waktu untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib, kita bergabung ke Pro 1. Untuk Sobat Budaya yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan dan selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Bangka Belitung seakan tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya pantai yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi bumi serumpun sebalai ini, tetapi beberapa wilayah perbukitan turut menambah daftar panjang destinasi wisata di daerah ini. Salah satunya adalah Pagoda Nusantara yang terletak di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Pagoda Nusantara dapat ditempuh sekitar 60 menit dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bertolak dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, sekitar 40 menit kemudian, kita akan menemukan Simpang Tiga Rebo, lalu belok ke kanan, masuk ke Jalan Patimura, Desa Rebo. Sesampainya di sana, jangan takut tersesat, karena jalan masuk Pagoda Nusantara tertulis jelas di sisi kiri jalan utama desa. Dari sana kita perlu usaha untuk sampai ke lokasi ini karena harus melewati jalan tanah berbatu serta menanjak. Namun semua usaha kita akan terbayar setelah memasuki gerbang komplek Pagoda Nusantara karena pengunjung disuguhkan oleh keindahan arsitektur Tiongkok berupa gerbang klasik lengkap dengan patung singa yang seakan menjadi penjaga setia gerbang tersebut. Jalan tanah bebatuan dan berdebu serta rimbunnya pepohonan khas kawasan perbukitan ternyata tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan keindahan Pagoda Nusantara dari pecinta traveling. Bangunan yang identik dengan kebudayaan Tiongkok ini nyatanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan baik yang bertujuan bersembahyang maupun sekedar menikmati keindahan alam serta karya arsitektur yang bernuansa oriental. Di mana bahan bangunannya pun sengaja didatangkan langsung dari negeri tirai bambu guna memperindah tiap detail sudut pagoda. Pagoda Nusantara dibangun menjulang tinggi dan langsung menghadap ke arah laut dan berdiri kokoh di atas pondasi batu granit raksasa alami. Di seputaran bangunan dihiasi juga dengan taman-taman kecil yang menambah asri suasana berbaur dengan sejuknya hembusan angin perbukitan. Bunyi lonceng angin yang banyak bergelantungan di atap pagoda seakan mengisi keheningan. Kemudian untuk mengetahui keunikan dari bangunan yang bergaya Tiongkok dan bertingkat tujuh ini, kami pun menemui David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
2: Alasan dibangun tujuh tingkat ini karena di negeri asalnya di Tiongkok sana ini sebagai bukan tempat ibadah sebenarnya, ini rumah singgah. Rumah singgah ini di negeri sana itu bermacam-macam juga seperti di Indonesia, bermacam-macam agama, ya aliran kepercayaan. Jadi dibuat tujuh tingkat ini untuk jadi masing-masing agama itu, masing-masing kepercayaan itu bisa beribadah di tingkat-tingkat tertentu misalnya. Ya tingkat I1 atau tingkat 2 jadi tidak dicampur aduk ini sebagai rumah singgah. Jadi keanekaragaman tuh nampak gitu.
1: Selain memiliki bangunan bertingkat tujuh yang unik, Pagoda Nusantara ternyata memiliki spot pemandangan yang luar biasa indah jika kita melihat dari atas ketinggian bukit.
2: Di sebelah timur kita bisa melihat Laut Cina Selatan. Di sebelah barat kita bisa melihat Sungai Liat, Kota Sungai Liat. Terus di sebelah utara kita bisa melihat Pangkal Pinang, Jembatan Masnya, kalau malam hari kotanya gitu.
1: Dengan keindahan pemandangan yang dimiliki Pagoda Nusantara, tak salah jika banyak mengundang wisatawan untuk datang ke tempat ini.
2: Hari-hari libur, hari-hari pada hari libur Sabtu kalau hari biasanya, kalau hari liburnya hari Minggu aja, kalau hari-hari libur hari-hari besar libur ramai. Wisatawan lokal ada, wisatawan di luar Bangka ada, mereka mancanegara juga ada. Siapa saja ingin hadir boleh. Terus siapa saja mau naik ke atas pagoda juga bisa, tidak di semua apa namanya, misalnya bebek agama apapun bisa gitu. Tidak ditutup kemungkinan ya. Sebab pada dasarnya pagoda ini adalah tempat singgah kalau di negeri asalnya, di negeri Tiongkok sana.
1: Bangunan yang juga berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Konghucu dan Buddha ini ternyata banyak dikunjungi masyarakat umum. Salah satunya seperti Wendy, wisatawan asal Bandung yang kami temui ketika sedang berada di Pagoda Nusantara.
3: Nama saya Wendy, saya dari Bandung. Saya kesini jalan-jalan, refreshing sama keluarga. Kebetulan di sini juga ada keluarga ya, keluarga kerabat dekat. Jadi untuk memanfaatkan cuti saya, jadi saya kesinilah dengan keluarga.
1: Dirinya pun menceritakan tentang keindahan pemandangan dan pengalaman pertamanya ketika menaiki jalan menuju Pagoda Nusantara yang cukup menantang.
3: Luar biasa ngeri. Saya bahkan gimana ini naiknya ke sana? Katanya memang.
4: Ya baik, sobat budaya, kita pulang dari pagoda karena bentar lagi lana maghrib, jadi kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Kita nantikan kumandang azan, tapi sebelumnya sajian lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi,

Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup

0: menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, masih dalam pilihan lagu-lagu religi untuk kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi kami masih akan hadirkan satu pilihan lagu religi dan juga kami informasikan waktu tanda waktu berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya pukul 17:51. Saat kita dengarkan pengajian dan kumandang azan maghrib, kita akan dengarkan pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus mendengar, saya juga Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyada lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelok, kak, makan gratis kita, mai. Enak, po, mai.
0: Nyahukan tua, nah. Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es.
1: Wah,
0: oh, po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita pacak tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Oh,
1: Patah, oh, dari Amerika, no.
0: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, ge, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi kami sampaikan Sobat Budaya berkaitan dengan kesehatan ya, dunia kesehatan dan ya penyakit hantavirus. Ini merupakan kelompok virus zoonosis yang ditularkan lewat tikus maupun cecurut lainnya ke manusia. Sejumlah kasus terdeteksi penyakit hantavirus ini, dan Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu, Dr. Ega Zainur Ramdhani menyebutkan bahwa penularan utama dari virus ini melalui cairan tubuh seperti urin, kotoran, air liur, sudeto debu yang terkontaminasi kayak tikus toh. Dan hantavirus ini yang jadi sorotan beberapa pekan terakhir ini yaitu jenis hantavirus pulmonari sindrom atau HPS yang dengan gejala demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, dan lain-lain. Dan Sobat Budaya, Dr. Ega yang juga dokter spesialis patologi klinik ini menyebutkan bahwa gejala ini pacak terjadi same-same kayak penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat nih ya, seperti leptospirosis, demam berdarah, dengue, DBD, tipes, sudeto, yang lain-lain. Nah ini tidak secara langsung, biasanya itu perlu waktu sekitar 1-2 minggu kemudian baru muncul gejala dengan lemas, nyeri yang dominan. Nah kata dia, untuk tingkat keparahan atau fatalitas dari penyakit ini bervariasi. Untuk yang kecil itu antara 5-15%, tapi penyebarannya cepat. Nah, tetapi kewaspadaan hantavirus ini bukan baru sekarang kok. Sejak 2023 kemarin tuh Kemenkes RI lah melakukan komunikasi resiko tentang virus nih, dan insya Allah bisa ditanggulangi. Terus dia ngajak juga masyarakat untuk tidak panik, sudah itu tidak panik, tapi tidak meremehkan juga. Tapi selalu rutin jaga kebersihan baik di rumah maupun di sekitar supaya potensi virus ini tidak mudah menular ke manusia. Itu Sobat Budaya, kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: Ya baik sobat budaya, kali ini kita di sesi terakhir, dan di sesi terakhir ini ragam irama nusantara di beragam budaya. Sobat budaya tahu dak kayak tawa-tawa? Bukan ketawa, oh, tapi tawa-tawa. Jadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini selain dambus, ini ada yang namanya alat musik namanya tawa-tawa sobat budaya. Nah ini alat musik yang unik dari namanya pun ngapa tawa-tawa ya itu, karena alat musik ini tidak bisa ditemukan di daerah lain. Alat musik tawa-tawa ini alat musik khas daerah Bangka Belitung yang terbuat dari batok kelapa itu sebagai resonansi suara. Ini yang lah dikeringkan. Nah, terus juga cara mainnya tuh batok di bawah, batok terus di atasnya kayu gitu, digantung kayak itu kayu atau pakai karet kayak gitu. Nah, itu sobat budaya. Mainnya dipukul loh. Nah, dipukul kayak kayu. Tuh biasanya alat musik ini dimainkan sama-sama kayak alat musik tradisional lainnya, cengkeh dambus. Jadi bunyi yang dihasil tuh hampir sama sobat budaya, bunyi itu apa ya? Dibilang kayak angklung, enggak juga gitu. Angklung kan manjang gitu. Gitu. Tapi ini kayak kentongan kayak gitu. Gitu. Kayak apa namanya itu, kolintang kayak gitu. Nah, di Bangka pun selain tawa-tawa ini ada kelintang juga. Ini bunyinya tuh khas memang sobat budaya. Itu berbeda dengan alat musik lainnya. Jadi bunyi ini bergema nih, bergema macam tu, apa namanya itu, echo, hamba echo itu sobat budaya, bunyinya tu macam kayak bunyi kudok, tung tung, pung pung pung, Itu. Tapi kalau lah digabung ke alat musik lainnya, wah tuh berupa ensemble luar biasa, bagus bunyi ya, sebuah budaya. Itu merdu jadi ya, jadi main di sini betul sampai betul rusak kedengar mendulu kata ya. Gitu. Oke, ini sebuah budaya. Tapi juga kalau aku akan hadirkan alat musik lainnya, informasi untuk sobat budaya semua sambil kita nikmati beberapa lagu pilihan di sesi terakhir kebersamaan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm. Dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pembuatan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayunya agak ringan dan kayu mang itu harus yang kering. Tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pembuatannya tidak ribet. Cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa. Kemudian nanti kulitnya dibuang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kulintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Perkembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu hasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa oh di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah apa ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini. Ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya. Mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada. Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang. Gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu, yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

Batang dan juga Ade Tawa-tawa tadi, alat musik tradisional daerah Bangka Belitung selain dambus yang memang sudah dikenal Sobat Muda ya. Selanjutnya kita dengarkan lagu pilihan yang kuhadirkan.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

0: apa? Ngapa ge, Mai?
1: Po nak tahu deh, Es.
0: Malah kok kene, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Po nak tahu deh, bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sebileh mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gih, apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik sobat budaya, di mana pun di kesempatan kali ini Kak Agi Keku Wandason Alham dan ku harus pamit undur diri. Kita bergabung ke Radio Pro 4 Jambi, kita akan ikuti suara budaya Nusantara.
1: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
1: Pasukan, serang Pak Husein dan pengikutnya.
2: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
7: assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
7: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pak Husein, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pak Husein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pak Husein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
6: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: belum berada. Untuk kata-kata yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun gunakan radio terestrialnya di 99,2 MHz. Untuk malam hari ini kita berdendang dengan Belajar Sumba. Berdendang. Jadi kata-kata yang mau bergabung boleh di line telepon 08 116 707 9920. Kalau tidak sempat untuk telepon karena saking banyak yang nelpon, boleh di line WA di nomor yang sama di 08 116 707 9920. Kita berdendangnya dengan lagu-lagu Sebelajar Sumba ya, dari Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang, Jambi. Nah, yang mau gabung silakan line telepon. Selamat malam.
1: Halo, ini dengan Triko Kota Madya Bengkulu.
0: Siapa?
1: Riko dari Kota Madya Bengkulu.
0: Oh, Bang Riko, salam kenal, Bang.
1: Iya.
0: Bang Riko. Siapa?
1: Siapa? Ya.
0: Saya Dirman.
1: Oh. Oke, oke.
0: Kota Bengkulu ya?
1: Ya, dari Kota Madya Bengkulu.
0: Kota Bengkulu.
1: Oh, oke. Okay. Hari ini aku mau putarkan lagu bahasa Bengkulu.
0: Oh, Bengkulu toh?
1: Ya, bahasa Bengkulu, judulnya Bengkulu Kota Selenge.
0: Ah, apa pula tuh?
1: Ya, Bengkulu Kota Selenge. Selenge ikan.
0: Selenge itu ikan ya?
1: Ikan banyak pulang.
0: Oh gitu, Kota Selenge. Apa ikan yang banyak tulang? Bukannya ikan belida itu ya?
1: Bukan.
0: Oh, beda.
1: Ikan yang dikonsumsi itu banyak sekali ya, bagar hiu, pendam, ikan pais, itu segala macam tuh ada.
0: Jadi penasaran saya, nama ikan di situ kayaknya sama ikan di Jambi beda nama, tapi kayaknya bentuknya sama ya.
1: Iya.
0: Tapi walaupun temanya ini sebenarnya saya pengennya itu lagu daerah lain yang disuka gitu, tapi nggak apa-apa, kita ke Bengkulu, tetap di Bengkulu ya.
1: Ah ya, betul.
0: Bolehlah salam.
1: Kirim salamnya buat yang dari Jambi dulu ya.
0: Boleh.
1: Jambi, Arya Dirman. Pendengar setianya banyak ya.
0: Banyak ada dong.
1: Udin, Setiawan, Hamzah Yusuf, Ibu Wati, sama Ika.
0: Iya.
1: Yang dari Pakistan ada Eli, Ci Eli ya, Sisi. Penyiarnya ada. Penyiar Palembangnya Jungan sama Wak Dola. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Sampan, Edo, Banjaru. Penyiarnya adalah Eri, Leonardo sama Nonaria Karisma. Yang dari Bangka Belitung, wakilkan penyiarnya Ega, Kakek Takamura atau Rara. Kalau untuk Bengkulu sendiri, Ayah Puput, Iswandi, Muda Edi, dan Mak Dadang. Dan untuk penyiarnya adalah Arfan Rahman sama Bagas.
0: Siap.
1: Kalau untuk Berundur Malam, kebetulan ya kan RRI Jambi setelah Belajar Sumba berdendang kan lagu Batak. Acara RRI Tunggulu juga sama lagu Batak.
0: Siap. Siap, Bang Riko.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu. Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Riko. Bang Riko yang ada di Kota Bengkulu, di Kota Madya. Tapi tadi pada nanya ya, jadi nggak nih? Ya jadilah, masa kagak? Pengennya itu temanya lagu daerah lain yang disuka. Nah, kalau bisa, ya daerah, maksudnya daerah selain daerah asal. Di belakang Bang Riko, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, orang lokal nih.
2: Orang lokal.
0: Gimana kabar Bundo?
2: Alhamdulillah, sehatlah walaupun gempor kemarin.
0: Walaupun rindu, aku takkan mencarimu. Tapi Bunda saya nggak bisa hadir, saya nggak ada kontak beliau.
2: Iya, Bundanya gempor ini sampai rumah jam 7 malam.
0: Nggak apa-apa kan sambil hujan-hujanan.
2: Iya, memang kalau hujan bener lah baju terisi baca.
0: Enak tuh langsung nyanyi ya, Memori Daun Pisang.
2: Iya deh, di atas walaupun gempor pantat.
0: Yang penting sehat selalu Bun. Kalau bisa kita temanya itu lagu yang berasal dari daerah lain selain dari Jambi gitu, kayak dari Bengkulu, Lampung, Palembang.
2: Boleh mau dari Lampung aja deh.
0: Boleh yang mana?
2: Ini sih Tepungsi di Palagu apa ya, lupa pula.
0: Apa ya judulnya?
2: Tahu sih.
0: Ayo.
2: Udah lupa sama judul lagunya.
0: Lalalalalala, lupa.
2: Kata Lampung apa sih?
0: Apa coba? Lagu Lampung toh? Lagu Lampung kayaknya banyak, ada Lamban Papan, terus ada juga Kumbang Hati.
2: Yang barusan sudah disebut tadi.
0: Lamban Papan.
2: Bukan yang nomor dua, siapa Kumbang?
0: Kumbang Hati.
2: Kumbang Hati.
0: Bolehlah salam.
2: Salam buatnya Babang Riku di Bengkulu.
0: Oh kenal toh? Kenal lah, masa kagak.
2: Ya, malam lah, banyak juga Mak Dada.
0: Hafal betul.
2: Bang Topa, Bang Edo. Yang dari banyak, laki-laki cuma tahu nama-namanya aja sih.
0: Iya. Oh enggak pernah ini ya, enggak pernah apa namanya tuh tahu bentuknya, bentuk apa namanya?
2: Bentuknya.
0: Oh tidak tahu raut wajah gitu.
2: Enggak lah, kalau sama Topan tahu karena kita kan sering PC
0: tuh. Oh iya, beliau sangat akses ya.
2: Iya dia sendiri, kalau yang lain sih kurang.
0: Iya. Ada lagi yang lain?
2: Terus buatnya yang dari Kada Mbak Sisi, terus yang dari Jambi, ada Ikat Nyong, Ibu Yani Loba Bandung.
0: Nyong enggak tuh?
2: Hamzah Yusuf, Ya Udah selalu di mana-mana.
0: Iya, beliau udah internasional kayaknya.
2: Iya, kemana mau ke Melanglang Buana dia. Iya,
0: Kayaknya lupa pulang lah.
2: Ini, makan
0: dia. Bunda, bungkusin aja ya, Bun.
2: Bunda
0: juga sampai terkulit. Ya wis lah. Ditunggu ya. Lagi
2: sampai kulitnya di rumah.
0: Ya udah enggak apa-apa. Saya udah dikulitin kok.
2: Ya enggak apa-apa lah ya.
0: Iya, ditunggu ya, Bun.
2: Kalian juga semuanya lah ya.
0: Siap, Bun.
2: Lepas, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih yang ada di seputaran Cempaka Putih ini masih ke lokal kayaknya nih. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Hamzah. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Di sana tadi nggak hujan ya?
3: Ada gerimis.
0: Jadilah bang.
3: Jadilah, menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Lah, belum kembang lagi. Masih nguncup kayak gini. Ya, Pak, lagu kalau bisa selain dari Jambi lah bang. Kan temanya lagu daerah lain yang disuka. Kira-kira yang mana selain
3: lagu dari Jambi? Lagu dari Palembang.
0: Yang mana tuh?
3: Lagu Palembang, apa ya Saman.
0: Apa tuh judulnya?
3: Ya Saman,
0: aduh cantik ya Saman. Bukan yang itu ya?
3: Iya.
0: Bukan.
3: Salam-salam dulu pertama kali.
0: Astagfirullah.
3: Yang dari Bengkulu ya, tadi ada Bang Risto. Ada Mama Dadang, ada Bang Ayah Pupu. Kemudian di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atim Bulung-Bulung. Kemudian ke Tunggulihat ada Kak Julia, ada juga Kakek Tambura, penyiarnya ada
0: banyak,
3: Rara, ada juga Rima. Kemudian ke Palembang ada Cik Sarah, ada Cik Susi, ada Cik Taujan, ada Cik Akbar, ada Cik Ili. Ada
0: Cek Gaya.
3: Ada Cek Gaya punya.
0: Iya.
3: Kemudian ada Putra Banten. Kalau di Jambi tadi ada.
0: Ada banyak. Uwe
3: ada Gunawati. Ada Ayah apa lu?
0: Ayah mana?
3: Wak Udin.
0: Iya.
3: Ada dari CS, ada Istari Sianti juga. Selamat malam untuk yang semua lah tanpa terkecuali. Di acara belajar Sumba Berendang seluruh di memimpin acara seluruh lima stasiun RRI.
0: Siap.
3: Palembang, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Jambi. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di seputaran Cempaka Putih, Cempaka Putih. Palmerah, nah lah jadi Cempaka Putih ya kan. Dari Jambi kita nanti jalan-jalan ke yang udah siap-siap di ujung sana. Ini Bang, Bang siapa ya? Babang Tampan. Babang Tampan. Nah, Babang Tampan mau ikutan toh. Jadi Babang Tampan nelponnya itu ke nomor biasa, jangan ke WA Bang Babang Tampan. Kita itu lagunya, teleponnya itu ke nomor biasa. Biar nanti dapat itu Bang. Soalnya kalau ke nomor WA enggak bisa Bang. Kita lanjut ya, berendang dulu lah kita. Pokoknya yang mau gabung nanti masih adalah sesi berikutnya.

0: to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Mah, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Pro 4, 99,2 FM.

merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: nama Eli Bang di Palembang.
1: Oh, Mbak Eli.
0: Iya.
1: Palembangnya di mananya nih?
0: Di Gandus, Mbak Bang.
1: Di mana?
0: Palembangnya di Gandus.
1: Gandus itu jauh enggak dari Ampera?
0: Oh, lumayan jauh, Bang.
1: Arah kemana itu, ke Ilir lagi?
0: Iya, arah ke Ilir.
1: Ke Ilir Sungai Musi. Salam kenal Mbak Eli.
0: Salam kenal Bali. Hey, sama abang siapa?
1: Bang Firman.
0: Oh, Bang Firman.
1: Bukan. Saya tuh nama jalan loh, Mbak E. Sudirman, bukan Firman. Firman itu yang kehilangan loh, sejujurnya.
0: Banyak tuh di Palembang juga ada Sudirman.
1: Iya, nama jalan, nama tempat makan, ya kan? Tapi lagu daerah lain, Mbak E, kita berbicara lagu daerah lain yang disuka, boleh nih, insya Allah nanti saya putarkan walaupun di ujung udah nih waktunya.
0: Lagu daerah lain, lagu daerah selain Palembang maksudnya?
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu ya. Lagu daerah ini aja, Lampung aja.
1: Ya, mana itu?
0: Ini apa ya? Harta Mak Diuseng Mati.
1: Apa?
0: Harta Mak Diuseng Mati.
1: Harta Mak
0: Usum mati.
1: Mak di
0: Usum mati.
1: Usum mati. Apa emang artinya?
0: Ya, harta enggak dibawa mati, Bang.
1: Oh, itu harta mak diusung mati. Oh, mak tuh enggak dibawa mati gitu ya?
0: Itu bahasa Lampung.
1: Oh, mak kata kami, "Oi, mak."
0: Kalau mak
1: ibu enggak? Iya. Aduh, nambah lagi kosakata. Hah, kenapa?
0: Iya, Mak, minta duit, Mak.
1: Nah, yonian lah pula teh. Boleh. Boleh lah salam dikit nih karena waktu salam makin mepet.
0: Salam untuk penyiar kami, penyiar RRI Palembang, ada Cek Nisa, ada Cek Gaya. Jadi, selamat malam, salam kangen, salam sayang.
1: Adalah Cek Gaya.
0: Ada lagi bertugas di studio.
1: Iya,
0: dia,
1: siap.
0: Buat yang di Lampung, Babang Tampan, kawan-kawan semuanya di sana ya. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Siap. Di Jambi ada Wak Udin, ada Bang Siawan, Bang Andayo, kawan-kawan pokoknya.
1: Siap.
0: Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Ada itu Ibu Wati juga di Jambi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam. Pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba dari Jambi. Malam.
1: Siap.
0: Iya, buat Abang Firman.
1: Iya.
0: Oh, kayaknya orang Jawa ya.
1: Enggak, saya orang Jambi.
0: Orang Jambi. Kayaknya tadi kayak Jawa
1: kok. Iya, saya bisa poso Jawa, poso asing juga bisa saya, asing di matamu.
0: Asing. Oh, pinter gombal juga.
1: Ya wes.
0: Abang Sudirman, terima kasih. Oh iya, dari Palembang juga, di Palembang, teman-teman di Palembang.
1: Iya, siap-siap.
0: Ada Sisi, ada Bang Akbar, Bang Robi.
1: Siap.
0: Semua abang-abang pokoknya, semua abang-abang. Iya, itu aja Bang Firman. Terima kasih ya, assalamualaikum. Ya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Eli. Kata, tapi di sana tuh juga ada enggak manggilin tuh Ayu, ya kan? Jarang manggil Mbak. Kita balik ke lokal. Selamat malam.
2: Selamat juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam lah di ujung nih, anak Bang Gite. Itulah ula dah.
2: Nah,
1: rezeki ni ada keluar. Sehat abang.
2: Alhamdulillah
1: sehat juga Bang Dul. Bang Abdullah, kita boleh temanya ni lagu yang selain Jambi, Bang, lagu yang disuka.
2: Lagi apa? Lagi Palembang Pelenjer apa enggak?
1: Ah, ya teman-teman kemarin disuguhin empe-empe ya.
2: Iya,
1: kok empe kok. Bisa, Pempek Lenjer boleh salam dikit, Bang.
2: Salamnya ke sama Mbak Lili tadi ya. Apa lagi ya? Ada Kepal Betawati. Pak Habib.
1: Iya.
2: Buatnya apa

0: 24 buatnya buat semuanya lah.
1: Yo, waktu habis bang.
0: Yo, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim, masih di putar Jambi. Bolehlah di belakang entuk lagi, walaupun nanti agak habis waktu kita. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak E, siapa di mana?
2: Nama Sisi di Palembang.
1: Mbak Sisi, Sisi kanan atau Sisi kiri?
2: Yang mana aja
1: boleh lah. Kamu di depan aku aja, kita ngomong berdua ya kan.
2: Aku maunya di depan kamu.
1: Ada yang dengar sedunia. Tapi Mbak Sisi, Palembang di mananya?
2: Kenapa?
1: Palembang di mananya itu?
2: Saya di seberang Ulu.
1: Seberang Ulu. Berarti ya, emang arah ke Ulu ya?
2: Ya, arah ke Ulu, nyebrang jembatan Ampera.
1: Oh, jauh dari Mbak Eli tadi rupanya.
2: Aduh, aku jadi bingung dengerin suara aku di headphone sama di radio. Terus aku matiin dulu radionya.
1: Radionya kalau bisa agak oper ke tetangga. Iya.
2: Pak, tapi merdu juga suara saya di sana.
1: Wih, merdu, bukan main. Gak ada yang puji, ya udah diri sendiri aja ya.
2: Itu merusak dunia.
1: Bisa. Ngomong-ngomong nih Mbak Sisi, kalau lagunya enggak komputer enggak apa-apa toh?
2: Enggak apa-apa, yang penting sudah dengerin suara abang yang ganteng.
1: Alah, emang tahu ganteng dari mana? Saya nama genteng, bukan ganteng.
2: Nanti kalau aku bilang abang yang cantik gimana?
1: Enggak. Bilang aja yang kayak manis gitu, cute, saya terima kok.
2: Abangnya masih emang ulah.
1: Aduh. Walalah salam dikit karena udah di ujung kebersamaan kita nih.
2: Mau habis juga waktunya ya.
1: Iya. Salamnya bener.
2: Salamnya fotokopian Mbak Eli tadi aja ya.
1: Gak
2: apa-apa. Udah semuanya aja berbagi. Masih sempat ngangkat telepon gak?
1: Enggak, kayaknya gak ada lagi, takut tak.
2: Aku terakhir ya.
1: Insya Allah.
2: Berarti aku jadi yang terakhir untukmu.
1: Iya, masuk. Boleh. Ada lagi?
2: Enggak ada, itu aja. Tapi iya, aku rindu katamu.
1: Iya, ajar terus.
2: Minta nomor WA di belakang ya.
1: Oh, boleh. Sama ini, sama Bunda Wati.
2: Oh, boleh ya?
1: Boleh.
2: Enggak, aku minta nomornya abang, bukan nomornya Bunda Wati.
1: Enggak, Bunda Wati ada enggak kontaknya? Kalau ada, tanya sama beliau, ada nomor saya di beliau gitu.
2: Oh gitu ya, ya boleh lah nanti saya tanyakan.
1: Boleh, aman itu, bisa diatur. Ya udah, ditunggu ya lagunya. Ya.
2: Spesialnya buat teman-teman yang ada di Palembang ini, salam kompak-kompak aja. Makasih ya bang.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sisi. Sisinya itu pakai she atau shin, ya itulah pokoknya. Wah Udin, aduh, bolehlah saya kasih kesempatan lah ya ngomong sedikit. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya udah mampir aja nggak apa-apa toh.
3: Ya salam aja. Mbak Sata baru turun siapa?
1: Itu Mbak Sisi.
3: Mbak Sisi, salam kenal ya Mbak Odi.
1: Alah, bohong. Padahal dari kemarin-kemarin udah kenal. Udahlah.
3: Iku dan Mbak Dadang juga.
1: Sudahlah, jangan engkau berkilah Kakanda.
3: Di lampu memang tambang bajar.
1: Iya, Babang Kot. Wah.
3: Ya.
1: Kasihan Bambang Tampan udah ndak dari
3: ya, ini aja lah, Bambang Tampan
1: dari Ono enggak juga.
3: Iya. Idola apa-apa juga ya.
1: Yo.
3: Yang di Bangka tuh ada Julia juga. Ya buat semuanya aja lah ya.
1: Iya.
3: Ya, yang penting Diman semoga. Kenapa? Kita selalu
1: di jalan lancar ya. Insyaallah, amin.
3: Ya minta nomor WA-nya ya.
1: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waudin jangan pura-pura Mbak Waudin. Iya, kalau sama Waudin kalau mau minta kayaknya enggak ada nomor saya. Atau mohon maaf ya, kita waktunya udah di ujung betul. Saya mau ngejar nih lagunya ada 2 yang udah diminta, takutnya nanti enggak keputar. Jadi terima kasih. Di lain kesempatan kita bisa berdendang lagi sebenarnya. Walaupun tidak dengan belajar Sumba berdendang, bisa juga berdendang dengan lagu-lagu lainnya nih. Apalagi malam ini seperti yang dikata tadi siapa bang ini ya, Bang, bukan Bang Topan, yang awal tadi siapa? Bang Riko. Nah, nanti ada Batak tuh lagu Sumatera Utara. Jadi mau tetap bergabung bisa, masih tetap di 99,2 MHz. Kita tutup dulu di lain kesempatan bisa bersua kembali lewat udara. Bang Tampan. Enggak bisa telepon ya, Bang.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: OS!
7: Pak, ngapagi, Mai?
6: Pok nak tahu dah, Es?
7: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
6: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
6: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
6: Au, eh?
7: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
6: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
7: Di mana?
6: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
6: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
7: Cuman, kita baca tahu, Pok.
6: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
7: Ya, sinyal kuat deh.
6: Pacak
7: dari Amerika no.
6: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
7: Oh, ge. Apa udah, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
7: Mana?
6: Nih, dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: legal lodging.
1: Ay, ay, ay, legal lodging itu lah.
2: Dan itu si Hoi, dia po mana Kosova ni lor tini ya.
0: Tahan segala.
2: Enggo tahan segala dong. Tahan di ribak, tahan di cicang, tahan di golok, tahan di badati. Alaihu ini gue anak guru terpeak.
1: Perjinahan,
2: dihukum 3 bulan. Potong tahanan, bebas. Nomor KUHP.
1: KUHP gue tulang.
2: Ah, dan ya tuh si Oi bagi kasih uang habis perkara. Nomor masuk kok. 551 sol soldo dilarang masuk. Sobo temang natu dia masuk kok. Masuk kok sak kok.
1: Ayo sejak marpaun dan jadi sidang bapak.
2: Ada yang tuh si Hobi, belum ada surat panggilan. Sana.
1: Masih terlalu banyak.

Perempat FM Raris ngeliat sore budaya Bangka Belitung, Sepradi, sahabat budaya, masih di kebersamaan kita di Etnis Nusantara Babel 05 malam hari ini. Tadi kita masih menantikan kehadiran dari Eda Pita, tapi berhubung hujan lebat yang barusan melanda, jadi kemungkinan Eda Pita tidak bisa hadir ginganti kita malam hari ini Sepradi. Oh, jadi kayak Kuyo Regina di Babel 05 sampai jam 23 ini, selain lagu-lagu Batak, oh ade, informasi-informasi terkait dengan tradisi, adat, budaya, suku Batak di kesempatan malam hari ini ku kanti Ika sampai jam 23 kelak. Nah, kali ini kita ke Batak Karo dulu Sepradi. Oh, tapi kalau Karo nih biasanya diorang enggak disebut Batak kok, tapi suku Karo macam tuh. Nah, mengenal R tutur, tradisi berkenalan dalam suku Karo Sepradi. Namun bertemu dengan orang baru, kita biasanya hanya nama atau usia untuk berkenalan. Tetapi orang yang berasal dari suku Karo memiliki tradisi unik untuk berkenalan yang disebut dengan R tutur. Suku Karo adalah salah satu suku yang tinggal di dataran tinggi Sumatera Utara, sering juga disebut sebagai Tanah Karo. Ketika bertemu dengan sesama suku Karo, mereka memiliki sebuah tradisi unik saat berkenalan, yaitu R tutur. Apa itu R tutur? Jadi, salah satu yang khas dari suku Karo adalah penggunaan nama belakang yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini disebut sebagai marga atau margana. Merga sendiri adalah istilah nama belakang yang digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan pada anak perempuan disebut sebagai beru. Suku Karo menganut sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan dari pihak ayah. Sedangkan beru yang dimiliki sang ibu akan digunakan sebagai bre atau beri-beri untuk anak-anaknya. Marga, beru, dan bre inilah yang menjadi kunci dalam R tutur. Dikutip dalam salah satu jurnal penelitian yang berjudul Tradisi R Tutur, Orang Ora Tutur Kala Karo dalam hubungannya pembentukan karakter, studi pada etnik Karo di desa Jaranguda. R Tutur didefinisikan sebagai suatu ciri masyarakat Karo dalam suatu perkenalan diawali dengan menanyakan marga atau beri-beri seseorang. Selain itu dapat juga dikaitkan dengan keluarga yang kenal oleh masing-masing pihak. Nah, melalui merga, beru, dan beri-beri seseorang akan diketahui hubungan kekerabatan antara orang yang berasal dari suku Karo. Setiap marga, beru, dan beri-beri akan memiliki hubungan kekerabatan yang berbeda pula. Nah, Sepradi, melalui R tutur maka akan diketahui hubungan kekerabatan antara sesama orang Karo, bahkan oleh orang yang tidak mengenal sebelumnya. Selama memiliki marga beru dan beri-beri, maka R tutur dapat dilaksanakan. Nah, Sepradi, ini dia Senina, yaitu orang yang memiliki marga beru sama dan masih dalam rentang usia yang dekat ataupun kepada sesama jenis. Terus Turang, panggilan umum untuk lawan jenis. Senina Sipemeren, orang yang memiliki beri-beri yang sama. Turang Sipemeren, orang yang memiliki beri-beri yang sama namun kepada lawan jenis. Terus Impal, orang yang memiliki marga beru yang sama dengan beri-beri yang dimiliki. Mama, panggilan kepada orang yang memiliki marga yang sama dengan beri-beri tapi memiliki umur yang lebih tua. Mami, panggilan untuk istri mama. Bibi, panggilan untuk perempuan yang lebih tua atau perempuan yang memiliki beru yang sama dengan marga. Kemudian Kila, panggilan untuk suami Bibi. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu R tutur dan kekerabatan dalam suku Karo. Namun perlu diingat, panggilan tadi hanya panggilan untuk secara umum dan secara garis besar saja. Proses R tutur akan lebih kompleks dan mendalam. Oke, semoga bermanfaat Sepradi. Oh, itu dia tadi Ade mengenal R tutur, tradisi berkenalan dalam suku Karo.
Nah, sebenarnya di jam 21:58 suat nih kebersamaan kita sampai jam 23 kelak di Babel Nauli, etnis Nusantara kita, yang dimana Eda Pita tidak bisa hadir ginganti kita malam hari ini, tapi di EPP Sepradi kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Batak kesukaan Nika. Oh, sampai pukul 23 nanti di etnis Nusantara Babel Nauli.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelok, kak, makan gratis. Kita main, enak, kok, main.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, main sepilih, main.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana? Kita apa tak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, geh. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Rompa TV. Suara budaya Bangka Belitung.

0: pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal yalah kat tau, ah.
0: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong kok, ne, ok. Di dalam HP, ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo dak kemana, Es?
2: Penen palak ku, ne, Mai.
3: Yang apa, penen, Es?
2: Bukan ku, ne. Cemana lah nak buat usaha ku, ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah, ne, ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu deh S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak SS, tak SS.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu, po.
1: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak S. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Tangtut,

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini nganti Kak ditangtut tembang terakhir untuk tidur sampai berakhir kebersamaan kita tutup siaran jam 12 kelas radio. Hari ini Senin, awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Setelah melewati hari yang panjang di hari Senin di mana Ika setelah libur panjang kemarin tuh beraktivitas kembali. Nah, kali ini yang mungkin belum tidur seperadio. Nah, kali ini aku punya informasi untuk Ika, ada kebiasaan kecil untuk tidur berkualitas seperadi. Apa bayi itu? Nih dia selengkapnya. Jadi Sopradi, tidur yang berkualitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh kayak pikiran. Setelah jalani berbagai aktivitas sepanjang hari, tubuh membutuhkan waktu untuk istirahat dan memulihkan energi. Tapi tidur yang baik tidak hanya ditentukan oleh lama waktu tidur, melainkan juga oleh kualitas istirahat yang didapatkan Sopradi. Untuk memperoleh tidur yang berkualitas, ada beberapa kebiasaan kecil yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan sederhana yang penting adalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Pola tidur yang teratur bantu tubuh mengenali waktu istirahat dengan lebih baik. Nah, dengan kebiasaan ini, tubuh akan lebih mudah ngerasa ngantuk pada malam hari dan bangun dalam keadaan lebih segar di pagi hari. Selain itu, mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur juga sangat membantu meningkatkan kualitas istirahat. Cahaya dari layar ponsel, komputer, atau televisi dapat membuat pikiran tetap aktif sehingga tubuh sulit ngerasa rileks. Oleh karena itu, membatasi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat seperadi. Nah, menciptakan suasana kamar yang nyaman juga jadi faktor penting dalam mendapatkan tidur yang nyenyak. Kamar yang bersih, tenang, dan memiliki pencahayaan yang redup dapat membantu tubuh dan pikiran jadi lebih rileks. Suasana yang nyaman membuat proses tidur jadi lebih mudah dan berkualitas. Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah menghindari konsumsi makanan atau minuman tertentu sebelum tidur, terutama yang mengandung kafein atau gula berlebihan. Kebiasaan ini bantu tubuh lebih tenang sehingga tidur tidak mudah terganggu sepanjang malam. Nah, selain jaga kondisi fisik, menenangkan pikiran sebelum tidur juga sangat penting. Baca buku ringan, dengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan relaksasi sederhana dapat membantu mengurangi stres dan membuat pikiran lebih tenang sebelum beristirahat. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan-kebiasaan kecil itu memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur. Melakukan secara konsisten, tubuh dapat akan mendapatkan istirahat yang lebih baik dan seseorang dapat bangun dengan kondisi yang lebih segar dan bersemangat. Pada akhirnya, tidur berkualitas dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan jaga pola tidur dan ciptakan kebiasaan yang sehat, tubuh kayak pikiran dapat tetap seimbang. Kebiasaan sederhana ini akan ngasih manfaat besar bagi kesehatan dan kualitas hidup dalam jangka panjang. Dan seperadi itulah dia adik kebiasaan kecil untuk tidur berkualitas. Semoga bermanfaat info untuk Ika di kesempatan tangtut malam hari ini. Ya labona jam 23 lewat 34 menit seperadi. Jadi ginganti malam hari Kak nih kita dengar kenagi yo. Pilihan lagu-lagu yang pasti ya laku siapkan untuk ngantar tidur Ika yang lah mungkin ngantuk-ngantuk malam hari ini. Tenang, aku ganti sampai jam 12 kelak.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sengilit Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pun sebagai Bangka Belitung mendengati seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sunyiliat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sunyiliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seprade semuanya. Kabar baik untuk kesempatan hari ini ya. Dan tentunya semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali di perempat nganti seprade semuanya sampai kelak di jam 12 malam dan di kebersamaan saat ini adekku Ega Kertan operator weekend yang nganti perade sampai kelak di jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ya, di antara kita akan dengarkan ataupun awali kebersamaan kita dalam rangkaian acara Ngupi ya, komunikasi perkara iman dan takwa yang dirangkaikan dengan Ngupi pagi ya sampai jam 8. Terjamin sampai jam 8 adik perade kita akan hadirkan kembali untuk rangkaian acara berobat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10. Itu dia rangkaian acara di kesempatan hari ini ya, yaitu di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan di kebersamaan saat ini jam 5 lewat 6 menit kita akan awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara Kupi ya, komunikasi perkara iman dan takwa dengan topik jangan tanamkan niat baik saat beribadah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasyuhbihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi ajma'in. Ambatu para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah ini sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menjadi uswatun hasanah, suri teladan untuk kita semua. Uswatun hasanah dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang sangat baik. Dalam sisi apa? Suri teladan dalam hal apa? Suri teladan dalam segala hal. Suri teladan dalam segala hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan sebagai seorang pemimpin negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan uswatun hasanah sebagai seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan sebagai seorang kakek untuk cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan di dalam kepala rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan di dalam bermasyarakat, bersosial, pemaaf, dermawan, peduli, dan lain sebagainya. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah bagi orang yang ingin liman kana yarjullah, ingin selamat di hadapan Allah, ingin berjumpa dengan Allah selamat dan utusannya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu disambungkan hati kita dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan ibadah kepada Allah. Diwajibkan kita ini untuk beribadah kepada Allah karena kita dicipta Allah untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya kita sebagai umat, sebagai hamba Allah menjalankan ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ibadah yang kita lakukan itu ada terbagi menjadi dua. Jadi kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, baik ibadah itu yang sifatnya langsung kepada Allah, ibadah mahdoh, ataupun ibadah itu yang sifatnya itu tidak langsung kepada Allah, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, baca Quran, ataupun ibadah yang ghairu mahdoh yang tidak langsung kepada Allah tapi melibatkan makhluknya Allah seperti bersosial, bersedekah, berwakaf, dan semacamnya.
Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun mahdoh atau ghairu mahdoh, so, itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sah. Ibadah kita ini sudah dianggap sah. Yang kedua, sah dan diterima. Nah, jadi ada ibadah yang hanya sah saja, tidak diterima. Yang nomor dua, ibadah yang sah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sah saja, tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sebagai seorang hamba yang punya pemikiran, ingin sekali tentunya di saat kita melakukan ibadah kepada Allah bukan hanya sah saja, tapi juga menjadi ibadah, menjadi diterima. Maka oleh karenanya menjadi ibadah yang diterima bernilai di sisi Allah. Karena ibadah yang diterima walaupun itu kecil, tapi nilainya besar di hadapan Allah. Tapi ibadah kalau tidak terima, diterima walaupun secara pelaksanaan itu besar, tapi nilainya tidak bernilai di hadapan Allah. Dikatakan oleh kitab Al-Hikam itu, bahwasanya ibadah itu menjadi besar. Ibadah itu tidak bernilai kecil jika diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, ibadah itu walaupun besar menurut manusia, banyak menurut manusia, tapi tidak diterima oleh Allah, maka ibadah tersebut menjadi tidak bernilai. Maka bagaimana caranya supaya kita ibadah yang pertama, ibadah yang sah. Ibadah kita ini bisa sah jika memenuhi syurut wal arkan. Memenuhi syarat dan rukunnya sudah sah. Sholat kita misalkan. Sholat kita yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, maka menjadi sah. Syarat-syaratnya suci misalkan menghadap kiblat, masuk waktu, suci dari hadas, suci dari najis, pada pakaiannya, pada badannya, itu sah. Menutup aurat dan semacamnya. Menghadap kiblat, apalagi itu, kemudian juga rukun-rukunnya harus terpenuhi. Takbiratul ihramnya, fatihahnya harus benar, sujudnya harus benar, tahiyatnya harus benar, rukuknya harus benar, rukun-rukunnya yang 17 itu harus benar, maka sudah sah. Syarat dan rukun terpenuhi, maka ibadah sholat kita itu menjadi sah. Itu namanya syurutus shihah. Jadi syarat sahnya terpenuhi. Apa? Syarat sahnya dan rukunnya. Yang kedua, ibadah kita ini tentu ingin menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus juga memenuhi syarat-syaratnya, syurutul qabul namanya. Jadi kita harus mengupayakan melakukan syurutul qabul, syarat agar ibadah kita ini menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya syurutul qabul. Syarat kabul supaya ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, syurutul kabul. Apa? Yang pertama yaitu harus cukup syarat rukunnya dulu. Salat misalkan. Kita salat syarat rukunnya harus betul dulu. Lalu yang kedua yaitu harus ada niat ibadah, harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan niat yang baik saat beramal, ikhlas karena Allah. Ku beramal, sholat dan yang lainnya karena menjalankan perintah Allah. Supaya saya selamat dari saya menjalankan sholat, puasa, baca Quran dan yang lainnya. Karena ingin mendapat pahala dari Allah masuk surga. Saya ingin menghidupkan syiar agama. Saya ingin menjadi orang yang diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keikhlasan. Di zaman sekarang ini, di saat melakukan ibadah itu banyak sekali orang yang melupakan keikhlasan. Ya termasuk saya sendiri kadang-kadang. Melakukan ibadah diposting. Melakukan ibadah diposting di media sosial niatnya supaya diperhatikan oleh netizen. Supaya diperhatikan oleh para orang-orang. Sehingga kalau gak ada yang komen, hatinya menjadi sedih. Kalau ada yang komen, gak ada yang komen, hatinya menjadi gak nerima.
ini penyakit di akhir zaman. Ibadah itu sudah dianggap bukan untuk Allah, tapi untuk kebanggaan, untuk sebagai pajangan-pajangan untuk diperhatikan oleh orang lain. Tentu ini akan mengurangi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita beribadah itu harus menanamkan niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kitab Zubat itu dijelaskan, fasokhihin niyata qoblal amal, baguskan, betulkan niat saat beramal. Kenapa? Bahkan sebelum beramal pun, sebelum beramal dan juga saat beramal, agar menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu, agar bernilai di sisi Allah. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mari kita di saat melakukan ibadah apapun tanamkan keikhlasan agar amal ibadah kita ini menjadi bernilai, diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkat

kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

0: angkat belitung ni. Eh, ya.
1: Selamat pagi, Supriyadi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka melepas 8 anggota Paskibraka untuk mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat provinsi ke nasional pada Senin tanggal 11 Mei 2026. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Sekda Bangka Tony Marza, KPLT Asisten Sekda Bangka Dalian Amri di ruang rapat Bupati Bangka. Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Ferry Insani memberikan motivasi kepada anggota Paskibraka untuk semangat mengikuti seleksi, kayak berharap pacak lolos menjadi Paskibraka Provinsi Bangka Belitung, bahkan tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Kesbangpol Kabupaten Bangka, Ridwan, mengatakan anggota Paskibraka yang mengikuti seleksi tingkat provinsi kayak nasional sebanyak 8 anggota, terdiri dari 4 putra kayak 4 putri. Sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi, 8 orang anggota Paskibraka juga menjalani latihan intensif selama 5 hari. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cun nih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada basi bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli. Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mene seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indi pok nih Romo.
0: Indi pok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku deh Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Oh, ngeri. Kok ngeri ya Mai? Mai.

0: aku ah. Apa entah. Lorong, lorong ini kenapa?
1: Mati lagi lah kejar boleh mai.
2: Ya Allah.
1: Ya, jangan mati lah.
3: Ya sini lah. Ya ni anak kan ngomong
2: enggak enggak. Mati lah mai, kalau kita mai mati lah mai. Kau dekat gua mai.
0: Kita pulang nak.
2: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
2: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada dak mai.
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
2: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakutku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet
0: menuh. Letek Rom, Rom. Oh. Kemarin di usai asu.
4: Aduh,
0: di peluntang ru es dikejar bayi.
4: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
2: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
2: Oh.
0: Cepet lah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku di ban uto mai apa cak kempes? Ni mang mang kena mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang. Tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kepok Rom.
2: Tapi yang kira imang itu.
0: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
2: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
2: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
2: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asen. Putus lah asen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
2: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
2: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
2: Oh
0: undang-undang nak Rom.
2: Oh
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
2: Oh
0: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
2: Oh adalah aku tahu lah bentuk mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
2: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
2: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
4: Tahu lah pon. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Sak perut cemananya, Rom.
4: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
4: lah ngapain polik ke ketawa tuh Mai?
0: Apalah, ada yang sensor masa orang gila banyak yang sensor, Rom.
4: Iya
0: laku yang paling parah, Rom. Oh lah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar, Rom.
4: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

RRI Perempuan sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi seprade yang juga cukup dingin yang terpulang yang kota sungai lihat kayak sekitar. Dan kembali juga seperti biasa deh, ngupi pagi, nganti pagi kita ya, dari jam 6 sampai jam 8. Dan juga untuk informasi pertama kami hadirkan untuk seprade semua ini, yaitu informasi perakiraan cuaca untuk ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Ya, pada hari ini Selasa 12 Mei 2025, perakirawan BMKG Adelia F mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, yaitu di Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, kayak Bandar Lampung, yaitu hujan dengan intensitas ringan ya. Kemudian Padang dan Tanjung Pinang itu diperkirakan hujan disertai petir. Kemudian di Jawa, yaitu di Serang udara kabur ya. Jakarta hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya itu berawan tebal. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara yaitu di Denpasar diperkirakan akan berawan. Mataram dan Kupang berawan tebal. Kemudian di Kalimantan yaitu di Pontianak dan Palangkaraya yaitu hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Tanjung Selor yaitu hujan disertai dengan petir. Samarinda udara kabur ya. Untuk Sulawesi yaitu di Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Palu, Gorontalo, ke Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, ke Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan seprade ya. Itu dia informasi untuk perakiraan cuaca untuk ibu kota Provinsi Bangka Belitung ya, untuk di kesempatan hari ini yaitu di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan untuk Bangka Belitung hari ini diprediksi akan hujan dengan intensitas ringan seprade.

0: setiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: OS.
3: Pa, ngapa lagi mai?
2: Kok nak tahu deh es?
3: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyari lama lagi ada pesta besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelok kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
2: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
3: Cemana kita pacak tahu, po?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
2: Atau
3: dari Amerika, no?
2: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
3: Mana?
2: Nih dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Biar tidak salah lah menkusek ayam kamenak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener mensek. Di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemniha.
1: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swediat, Bangka Belitung.

Baik, kembali selamat pagi seperti untuk bersama kita masih di Ngopi Pagi untuk pagi hari ini ya. Kembali informasi kami hadirkan di mana jemaah haji Indonesia diimbau untuk membatasi kegiatan jelang puncak haji seperti dia. Ya, jadi pemerintah meminta jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi tubuh menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina ataupun Armunzah ataupun Armuzna gitu ya. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI ataupun Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, ke spiritual. Kemudian mitigasi kesehatan, pengaturan pergerakan jemaah, ke penguatan kelompok, bimbingan ibadah haji dan umroh ataupun KBIHU dalam pendampingan kepada jemaah haji. Oleh sebab itu, Maria meminta jemaah untuk membatasi aktivitas ke mengutamakan ibadah yang wajib. Oh, diucapkan pula untuk cuaca di Madinah dan Mekah mencapai 38-42 derajat Celcius. Dan Maria juga meminta jemaah memakai penutup ataupun pelindung dan bijak mengatur kegiatan serta beristirahat dengan cukup. Ya, adapun bagi jemaah lansia disabilitas yang punya penyakit penyerta ataupun berisiko tinggi maka harus berkoordinasi dengan ketua regu ke rombongan. Kemudian jemaah juga pacak memberitahukan kepada petugas kalau mengalami keluhan kesehatan macam pusing, sesak napas, demam, batuk serta ataupun kondisi tubuh lainnya yang dirasa menurun gitu ya, karena dikatakan kesehatan itu adalah bekal utama untuk menuju puncak haji. Jangan menunggu kondisi memburuk gitu ya, segera disampaikan kepada petugas biar ditangani sejak awal gitu seperti. Kemudian Kemenhaj juga menyampaikan kabar duka seorang jemaah haji Indonesia asal kota Medan, Sumatera Utara bernama Kasiani Sigito Tarmidi wafat di Arab Saudi. Ya, Kasiani pun wafat pada Minggu tanggal 10 Mei 2026. Ya, itu dia untuk informasi yang kami hadirkan ya, dengan informasi tadi ya, untuk jumlah jemaah yang wafat di Arab Saudi itu mencapai 24 orang ya, dan atas nama Kemenhaj juga menyampaikan duka yang mendalam.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Pemerintah Kota Pangkalpinang optimistis 8 calon pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka perwakilan Kota Pangkalpinang lolos seleksi tingkat provinsi. Perwakilan paskibraka Pangkalpinang akan bersaing ke total 55 peserta hasil seleksi dari seluruh kabupaten ataupun kota di Bangka Belitung dalam tahapan seleksi yang berlangsung sampai 15 Mei 2026 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donald Tampubolon, pada Selasa tanggal 11 Mei 2026. Ya, tapi Donald tetap mengingatkan para perwakilan untuk kesiapan mental selama menjalani tahapan seleksi serta karantina yang berlangsung beberapa hari ke depan. Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan para peserta yang dikirim merupakan putra-putri